0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangal, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kebakaran ini ya, spontan. Soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat diamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari belah jalan itu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk nyikotong sumur bornya untuk mengkoper titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas, pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
4: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting

0: kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia Merdeka dari Malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami menghitung

yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend Esparman juga terpantau hingga saat ini masih dalam

sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintas

bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut

di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona,

melintasi kawasan ini diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan

Ada pun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun Korlantas Polri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Risi Rusarto. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sinta. Masih bersama saya Yotro, teman Anda di Sinta Menyapa pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
7: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
6: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

dingin. Liodra, tiganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoi Si Dodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu, Pak. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu,

0: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta. Dan pendengar, hari ini kita kembali ya merayakan hari bersejarah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di mana semangat kemerdekaan ya sudah memang terasa di berbagai daerah melalui upacara, perlombaan, kegiatan masyarakat sampai berbagai bentuk kreativitas ya. Di mana ini bukan sekedar perayaan, momentum 17 Agustus juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dibangun dari perjuangan dan terus diisi dengan karya nyata. Dan mari rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memberikan kontribusi terbaik ya bagi lingkungan dan daerah kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, terus melaju Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Nggak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu, Pak. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan
0: ibu sangat kecewa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesia.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program A1 RRI Sintang. Dan tentunya masih dalam suasana 17 Agustus ya, di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus juga merayakan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Dan tentunya sejumlah lingkungan masyarakat yang menggelar kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan, kegiatan olahraga, hingga berbagai aktivitas kebersamaan. Dan tentunya hiasan merah putih juga menjadi bagian dari suasana peringatan kemerdekaan di sejumlah tempat. Dan pendengar, mengutip juga dari laman rri.co.id, ya, jalani seleksi ketat ya Paskibraka Kalbar ini siap membantu tugas pengibaran bendera. Sebanyak 30 anggota pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat dikukuhkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar Sabtu 15 Agustus 2026 dan siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik tugas tersebut, para anggota telah melewati tahap seleksi dan persiapan fisik ataupun mental yang cukup panjang. Salah satu anggota Paskibraka Kalbar, Utin Laura, siswa SMA Negeri 2 Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, mengaku bangga sekaligus terharu setelah berhasil terpilih sebagai pembawa baki. Ia juga menyebutkan proses yang dilalui sejak seleksi tingkat kabupaten hingga provinsi penuh dengan tantangan. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

kemerdekaan bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Ya, masih bersama saya Yaptro, pastinya temani Anda. Dan di mana pendengar PLN siagakan pengamanan kelistrikan berlapis HUT ke-81 RI. Mengutip dari laman rri.co.id, PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran keseluruhan rangkaian acara di Istana Kepresidenan Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasudjo juga meninjau langsung instalasi kelistrikan pada Minggu 16 Agustus 2026 di Jakarta. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan keseluruhan perangkat pendukung acara utama berfungsi optimal tanpa kendala teknis. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan, kamu.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta dan pendengar selama memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan juga memberikan yang terbaik ya bagi bangsa dan daerah kita. Dan di mana setiap 17 Agustus ya, peringatan kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan upacara bendera, berbagai kegiatan sederhana yang sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat ya turut mewarnai perayaan hari kemerdekaan. Ya, perlombaan seperti balap karung, makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, sampai tarik tambang juga, ini yang sering ya digelar di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi hiburan ya yang dekat dengan masyarakat dan juga dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia. Dan selain perlombaan, pemasangan bendera merah putih dan berbagai hiasan bernuansa merah putih juga menjadi salah satu cara kita ya menyambut bulan kemerdekaan. Dan ada juga nih kegiatan yang memiliki nilai kebersamaan seperti kerja bakti, berbagai aktivitas lingkungan. Momentum ini juga dapat dimanfaatkan ya untuk mempererat hubungan antar warga sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan tentunya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi kesempatan untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa. Semangat tersebut juga dapat diteruskan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saja kita dicek fakta pendengar bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Undian Berhadiah BRI Sambut HUT ke-81 RI. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah mengimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha juga menyebutkan nasabah perlu melindungi data pribadi agar tidak terjebak kejahatan cyber. Dan sekian untuk info cek fakta kita pendengar ya, yang kami kutip dari laman komdigi.go.id. Hoax undian berhadiah BRI sambut HUT ke-81 RI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
2: Kilau Pancasila. Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang, dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan segera untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 ya. Dan ini nanti akan direlay juga di Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

Ya, nah masih bersama kami pendengar di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya saat lagi kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 di Relay Pro 1 di seluruh Indonesia.

ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga masih kami tunggu tentunya ya di 08 11 79 72. Informasi seputar perayaan Hari Kemerdekaan di tempat Anda seperti apa, ada pelombaan-pelombaan seru apa, atau mungkin untuk Anda yang sekarang ini lagi ada di jalan begitu ya, kalau Anda ingin menginformasikan terkait dengan kondisi trafik, apalagi buat Anda yang menggunakan transportasi umum, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72.

Ya baik pendengar, kita akan segera mengikuti ya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dan di Relay Pro 1 di seluruh Indonesia. Sekaligus Yeptro harus kalian pamit ya undur diri dari ruang dengar Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang pendengar. Dan selanjutnya nanti akan temani Anda juga dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ada rekan Riko Saputra akan temani Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Berdengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya. Ya,
1: betul.
0: Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3-4 hari ya?
1: Hanya 3-4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: oh, iya,
1: kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.

perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat

0: Ahmadsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap ya. Dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, siap. Yang berada di Istana Merdeka. Betul. Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya,
1: dan menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa Dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah. Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi

0: melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya, Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat. Dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka. Karena bendera tidak boleh salah.
1: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Alhamdulillah, bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih

0: Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor.

0: inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Ramadsyah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat.
2: Dan
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
1: dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
0: putih.
1: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya. Kalau boleh saya sampaikan karena

0: ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali, karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan,
1: tertuju pada satu titik lapangan upacara. Bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, Komandan Upacara
0: di upacara ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta Inspektur Upacara ini sudah
2: para
0: duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini Komandan Upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan Komandan Upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai Komandan Upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana Komandan Upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Saya sudah siaran langsung detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia telah kita ikuti bersama dan disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, dan kita berharap dengan kemerdekaan di tahun ini tentu Indonesia semakin baik, semakin jaya, dan tentu juga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dengan baik, tetap kompak menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Kami juga berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Untuk Anda dimanapun berada, seluruh warga negara Indonesia tentunya yang hari ini menikmati suasana indah menjadi hikmat jalannya upacara di masing-masing daerah, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pergantian jam pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Arsène Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kondisi cuaca panas sekali menyinari bumi Senentang dan sekitarnya, namun gumpalan awan juga cukup tebal di angkasa. Hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, karena saat ini kondisi cuaca udara khususnya kurang sehat untuk kita hirup di luar, dan disarankan untuk menggunakan masker ketika kita bepergian mencari segala sesuatu kebutuhan untuk diri dan juga keluarga. Selamat hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dan tentu ini menjadi tolak ukur dan mengenang sejarah kelam ya, peristiwa gugurnya para pahlawan bangsa Indonesia untuk memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, yaitu tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, yaitu mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, semoga tema besar ini, tentunya tema nasional ini, bisa diimplementasikan oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, desa, hingga ke seluruh pelosok negeri, betul-betul bisa memberikan yang namanya Indonesia berdaulat, Indonesia adil, dan Indonesia makmur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pendengar akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.
8: Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah, dan jangan buat janji dalam keadaan gembira. Barang siapa menyalakan api fitnah, dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ali bin Abi Thalib.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Jakarta, yaitu masuk kami pendengar di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Di mana upacara ini pendengar menjadi tahun kedua bagi Presiden Prabowo Subianto memimpin peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan rri.co.id di Istana Merdeka, di mana rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 9, Presiden Prabowo Subianto tampak mengenakan yaitu beskap, peci, dan kalung melati. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri pendengar turut hadir bersama dengan pimpinan lembaga negara dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir pula Ketua MPR yaitu Ahmad Muzani, lalu Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR yaitu Sumi Dasko Ahmad, serta juga para pimpinan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah mantan pejabat negara juga hadir dalam upacara tersebut, diantaranya ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, lalu Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin, serta keluarga mantan pejabat negara. Panglima TNI Jenderal, pendengar dalam hal ini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir dalam upacara tersebut. Lalu ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang memang turut mengikuti upacara bersama ribuan tamu undangan lainnya. Dan pendengar, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah menambah kapasitas tamu undangan untuk mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana penambahan tersebut dilakukan yaitu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar

0: lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Dan pendengar, pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang. Beralih ke informasi selanjutnya, di mana perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari Kalimantan Barat, yaitu Selina Olivia Apriani Tio, terpilih membawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin hari ini. Dalam siaran daring yang dipantau di Jakarta pada Senin, yaitu Selina Olivia Apriani Tio, yang merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan tercatat sebagai siswi SMK Negeri 5 Pontianak, yaitu menerima bendera merah putih yang diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah menerima bendera merah putih, Selina sendiri turun secara perlahan dari podium membawa baki dengan bendera merah putih sebelum prosesi pengibaran bendera dilakukan. Dan peringat di mana pada kesempatan itu, yaitu sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk Egitin. Dan pendengar, Paskibraka Putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur itu yang memang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan tadi kita juga menyaksikan melalui layar kaca televisi masing-masing, kemudian juga disiarkan melalui siaran radio RRI di seluruh tanah air melalui Pro1. Ya, seperti yang didengarkan tadi, jalannya hikmat, dan tentu juga ini menjadi tolak ukur perayaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sama halnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan Presiden Republik Indonesia sendiri, Prabowo Subianto, pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga kepada para petugas telah memimpin jalannya upacara berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui kantor berita Antara.
1: Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sebanyak 174.079, ya benar, sebanyak 174.079 orang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan juga anak binaan dari sejumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia menerima remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Di mana penyerahan remisi Hari Kemerdekaan yaitu dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan HUT ke-81 RI, yaitu dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, yaitu di Politeknik Imigrasi dan juga Pemasyarakatan pada Senin hari ini. Dari 174.079 warga binaan itu, peningkat terdiri atas 173.706 narapidana penerima remisi umum atau RU, dan sebanyak 1.085 anak binaan menerima yaitu pengurangan masa pidana umum atau PMPU pada tahun 2026. Dan dari 173.706 napi penerima RU, remisi umum, sebanyak 3.563 orang langsung bebas atau RU2. Dan sisanya pendengar yaitu 170.143 orang yaitu masih menjalani sisa pidana atau RU1. Sementara itu pendengar, yaitu bagi anak binaan sebanyak 1.057 orang penerima PMPU1 atau masih harus jalani binaan sesuai dengan penerima PMPU, dan sebanyak 28 orang lainnya juga menerima PMPU2 atau langsung bebas setelah menerima PMPU. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa pemberian remisi umum dan PMPU ini yaitu merupakan implementasi nyata yaitu prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kehormatan terhadap hak asasi manusia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 17 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan keimigrasian di daerah. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kuartir cabang atau kuarcap gerakan Pramuka Sintang terus mendorong anggota Pramuka untuk selalu menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda. Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Humas Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, AM Dedi Zulferdi mengatakan, melalui berbagai aktivitas pramuka, anggota pramuka diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan tetapi juga memahami nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa. Menurutnya, semangat perjuangan para pendahulu bangsa perlu terus diwariskan kepada generasi muda, salah satunya melalui pendidikan kepramukaan yang menanamkan kedisiplinan, kebersamaan, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap tanah air. Dedi berharap nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang ditanamkan melalui gerakan pramuka dapat terus tumbuh dalam diri generasi muda dan mewujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 10 Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, warga Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Kepala Desa Sungai Anak, Marlin Syahla, mengakui bangga dengan kekompakan warga Desa Sungai Anak, inisiatif melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia termasuk menggunakan kostum dan warna yang sama saat kegiatan senam dan jalan sehat.
3: Ini merupakan inisiatif GRT 10. Kami dari Desa Sungai Anak sangat bangga dengan kekompakan RT 10. Ini murni swadaya masyarakat RT 10. Jadi ini bentuk dari kepedulian masyarakat tentang rasa cinta mereka ke tanah air kita. Dan harapan kami dari desa, mudah-mudahan masing-masing RT bisa seperti ini. Maka kegiatan peringatan HUT RI kita akan semakin meriah di Desa Sungai Anak.
2: Sementara itu, anggota DPRD Sintang, Muhammad Agung Gumiwang, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat RT 10 Desa Sungai Anak. Menurutnya, merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita menunjukkan tingginya rasa persatuan dan persaudaraan.
4: Pertama, bersyukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat di RT 10 Desa Sungai Anak dengan kita merayakan hari kemerdekaan ya dengan penuh sukacita dan bagaimana kita penuh rasa persatuan dan persaudaraan, itu yang patut kita syukuri bersama.
2: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sintang Fauzi Hasani mengajak masyarakat Kecamatan Sintang pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan mengingat kondisi cuaca masih kabut asap, jaga diri, jaga lingkungan dan keluarga.
5: Semua warga Sungai Anak, baik di momen Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-81 ini, mari kita meriahkan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan walaupun cuaca masih berasap.
2: Jalan sehat rute dari lapangan voli RT 10 menuju BTN Mata Bola depan kantor Desa Sungai Anak, kembali ke lapangan bola voli RT 10 dilanjutkan pembagian kupon dan undian door prize. Suryatini melaporkan.
0: Personel Polres Melawi kembali bergerak cepat melakukan pemadaman api di wilayah Desa Nangakayan, Kabupaten Melawi, sebagai upaya pencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas. Kegiatan pemadaman dipimpin oleh Ibtu Togap bersama dengan personil Polres Melawi. Ibtu Togap menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk respon cepat Polres Melawi, yaitu dalam menangani potensi karhutla, sekaligus juga sebagai langkah preventif untuk meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Ibtu Toga pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan gerak cepat agar api tidak semakin meluas, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Ibtu Togap juga menuturkan bahwa Polres Melawi terus mengintensifkan pemantauan dan juga penanganan titik di wilayah hukum Polres Melawi. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan keimigrasian di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Salah satunya ditunjukkan melalui kerjasama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan, untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sintang bukanlah proses yang mudah. Berbagai komunikasi dan koordinasi telah dilakukan antara pemerintah Kabupaten Sintang, organisasi perangkat daerah terkait dan jajaran imigrasi hingga akhirnya layanan tersebut dapat dihadirkan di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Sintang. Bupati berharap layanan keimigrasian di MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang nantinya dapat berjalan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bupati juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelayanan, mengingat masyarakat yang datang tidak semuanya berasal dari wilayah perkotaan Sintang.
7: Kami tentu senang karena ini adalah buah perjuangan kita pemerintah Sintang melibatkan beberapa OPD sehingga sampai ada perjanjian kerjasama. Dan pada kesempatan ini juga perlu saya beritahukan kepada masyarakat bahwa walau ada pelayanan di sini, kita di sini belum melayan setiap hari. Jadi satu minggu sekali, kalau saya nengok sekilas tadi, setiap hari Senin gitu pelayanannya.
6: Lebih lanjut, Bupati Sintang menjelaskan, tugas keimigrasian memiliki cakupan yang luas dan tidak sebatas pelayanan penerbitan paspor. Berbagai persoalan terkait mobilitas orang, keberadaan warga negara asing hingga urusan lain yang berkaitan dengan keimigrasian juga menjadi bagian dari layanan dan pengawasan imigrasi. Dengan hadirnya layanan keimigrasian di MPP Bumi Senentang, Bupati berharap masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keimigrasian. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kemarau panjang mulai menyulitkan warga di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Jumlah sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengering, membuat sekitar 300 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Polres Kadau merespon kondisi tersebut yaitu dengan menyalurkan 18.000 liter air bersih kepada warga yang ada di Dusun Bonti, Desa Bonti dan Dusun Selintah, Desa Rawak Hulu pada Jumat kemarin. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Samapta Ibtu Insan Malau mengatakan bahwa warga Dusun Bonti mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak Juli 2026. Sebelumnya warga mengandalkan air sungai, kemudian sumur gali hingga sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama yaitu dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sejumlah sumur warga ada yang sudah mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga di Jalan Ovang Orai Sintang, Erna, mengatakan ia menggunakan sumur gali. Sudah sepekan ini sumurnya kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia mendapatkan pasokan dari tetangga. Diakuinya belum memasang aliran air dari PDAM karena khawatir tidak mampu membayar biaya tagihan setiap bulan.
8: Sah air selama kemarau. Tuh, jangankan untuk mandi, cuci piringnya enggak ada. Sementara ini dari tetangga, ada enggak niat mau pasang ledeng apa, tapi yang cari yang gratis. Kalau pasang yang enggak gratis kan mahal. Tempat kami ini kan munggu, jadi agak air tuh agak susah. Sumur gali.
2: Sementara itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Linoh, mengatakan harus tetap memperhatikan kebutuhan air bersih, terutama untuk konsumsi. Musim kemarau, air bersih sulit dicari, sedangkan air kotor bisa menyebabkan penyakit diare, sakit perut, muntaber, gatal-gatal di kulit, dan juga demam berdarah.
9: Kondisi air pada saat musim kemarau makin lama akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait dengan kekurangan air ini. Jadi mari kita jaga kesehatan keluarga kita di musim kemarau ini dengan menggunakan dan mengelola air bersih dengan benar agar tidak mudah sakit. Di musim kemarau, air bersih sangat susah dicari.
2: Dr. Haryono Linoh menghimbau kepada seluruh masyarakat, pastikan minum air di tanah sampai mendidih sebelum dikonsumsi agar kuman penyakit mati. Tutup tempat penampungan air, selalu tutup rapat ember atau gentong air agar tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak kemasukan kotoran. Kebiasaan baik yang harus dilakukan diantaranya mencuci tangan pakai sabun, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan atau sesudah dari toilet, jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, segera berobat ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat jika ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam. Suryatini melaporkan.
0: Di tengah kondisi kemarau yang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama turun langsung untuk membantu mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Desa Boka Serumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Sebanyak 12 ribu liter air bersih disalurkan menggunakan mobil rantis AWC Sat Samapta Polres Kadau, di mana bantuan tersebut itu diberikan dalam dua kali pengiriman, masing-masing sebanyak 6.000 liter untuk menjangkau warga di beberapa titik pemukiman Desa Boka Sebumbun. Distribusi pertama pendengar dilakukan di depan Gereja Katolik Santo Mikael, dan setelah air dibagikan kepada warga, mobil AWC kembali yaitu mengambil 6.000 liter air dari kantor Dinas Damkar Kabupaten Sekadau untuk kemudian didistribusikan ke warga yang ada di dalam pemukiman. Air bersih yang disalurkan tersebut berasal dari PDAM Sirin Marangun yaitu Kabupaten Sekadau. Kapolres pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal tersebut, PDAM Sirin yaitu dan juga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau dan juga AWC Polres Sekadau digunakan untuk mengangkut dan menjangkau wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih. Dan peningkat informasi tersebut sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 17 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar, program Prodangdut Dangdut adalah kita kembali hadir menyapa Anda. Yang siang kemarin belum beruntung ya, hari ini boleh. Dan tema kita pendengar, ucapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yuk. Silakan ucapan Anda untuk kemerdekaan Republik Indonesia, apa hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya siang ini boleh di 0565274447. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kalau temanya yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Anda ada ingin ucapan-ucapan khusus mungkin? Ya, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Harapan Anda apa sih? Semakin makmur, semakin maju, harga-harga kebutuhan pokok semakin murah atau apa? Silakan Anda ungkapkan di momen yang bersejarah ini ya. Kita semua bahagia, kita semua merasa merdeka dan tentu juga menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk merasakan happy ya, bahagia dan mengibarkan bendera merah putih. Beberapa lagu yang bisa Anda request diantaranya ada Kopi Dangdut Fahmi Sihab, lalu ada Om Telolet Om dari MMA, kemudian Goyang Dombret Inul Daratista, Bila Salah Kristina, Tangis Bahagia Leo Waldi, Piano ada Migi Z, kemudian Kertas dan Api Mansur S, lalu ada Benang Biru dari Farhad, dan terakhir ada Pengalaman Pertama dari Virus. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0565274447. Halo, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada Nikita.
0: Oke, okay. Biam apa kabar? Mantap. Apa ingin disampaikan?
1: RI ya bang, biar kita makmur, harganya turun, harga lem segala sawit naik.
0: Amin.
1: Pokok mewah, jalannya bagus,
0: rumahnya bagus. Biam sekarang umurnya berapa? Biam umurnya sekarang berapa?
1: 67 bang.
0: Oh, 67.
1: Bulan apa itu nanti kita anunya tuh? Bulan 1 kan bang?
0: Iya.
1: Nah, kalau bulan 1 nanti pas 67 naik ke mau jalan ke 80 bang.
0: Iya.
1: Udah tua sekali.
0: Lagu yang mana?
1: Alhamdulillah bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya bersyukur. Panas, hujan bersyukur ya.
0: Lagu yang mana Bu Biam?
1: Lagu ikut ya bang.
0: Ikut aja.
1: Iya, biar nanti belakang yang milih ya bang. Biar banyak teleponnya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih bang, selamat siang.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biam yang ada di Jetak. Dari Jetak kita lanjut lagi. Bisa di WA juga ya, Anda WA kirimkan pesannya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang bang.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Oke, okay. Boman upacara enggak tadi Boman?
2: Enggak.
0: Enggak ikut upacara?
2: Enggak ikut kawan tadi.
0: Oh, gimana enggak ikut?
2: Enggak ikut, capek, demam.
0: Oh, demam. Ah, masa sih? Masa mau upacara malah demam? Bohong kali. Oh, demam. Tapi kok mampu nelpon?
2: Ya, kalau nelpon enggak jalan-jalan.
0: Tapi kan kalau demam kan enggak mampu telepon-teleponan. Ayo. Nah, Boman udah ngibarkan bendera belum?
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Ya. Oke. Okay. Apa yang ingin disampaikan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia?
2: Barang dia masih murah dari tahun yang udah lalu.
0: Oke. Okay.
2: Semua temu udah rezeki Bang Wiko.
0: Amin. Lagu yang mana, Boman?
2: Goyang
0: dompet apa goyang dompet? Masa goyang dompet sih? Hancur eh.
2: Okay.
0: Boleh, boleh. Goyang dompet ya.
2: Spesialnya buat adoi si Baudit, bapak buat Ayo dan bapak juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat paman Kudit Kalongjaya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang Bang Rico.
0: Selamat siang. Jangan lupa goyang dompetnya ya. Dompetnya bergoyang-goyang nanti tuh. Dompetnya Boman ya. Oke, okay, setelah Boman siapa lagi? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Rico.
0: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Oke, okay. Keluarga Boman ya.
3: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi Tanjung Baung. Oke. Okay. Bang Adi gimana suasana upacara di daerah Bang Adi, ada enggak upacara?
3: Di Tanjung Baung ini enggak ada Bang Reko, benar sepi ini.
0: Enggak ada upacara?
3: Enggak ada.
0: Oh, turnamen-turnamen ada enggak?
3: Enggak ada Bang Reko, benar enggak ada di sini.
0: Waduh. Oke okay lah. Ada harapannya atau ingin disampaikan?
3: Ya, semoga lah berjalan semuanya dengan lancar, Bang Riko.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya tadi dari Liwaldi.
0: Liwaldi yang lancar nih, apanya yang mau lancar nih? Mumpung nih, heeh. Ayo.
3: Pokoknya lancar, Bang Riko.
0: Jangan pok.
3: Bahan baku pun bisa murah juga sedikit, Bang Riko.
0: Oke. Okay. Nah, gitu dong, spesifik, heeh.
3: Lagunya spesial buat Bang Riko. Keluarga, semoga keluarganya Bang Riko semoga sehat selalu, okay, menjalankan kisahnya dengan lancar.
0: Amin.
3: Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di sana. Semoga semalah menawa ta'ala.
0: Baik, amin. Makasih. Lagunya
3: spesial buat Bang buat Ibu Bilin di Lepas, Bang Riko. Semoga sehat selalu juga di sana.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bang Riko selamat bertugas, sehat selalu,
0: selalu. Amin, terima kasih Bang Adi di Tanjung Baung ya, nuansa kemerdekaan. Jadi kita harus semangat, harus bangga, harus ceria begitu ya. Bagaimana di daerah Anda momen 17 Agustus? Apakah Anda ikut upacara di daerah Anda? Ada enggak? Lalu ada turnamen kah atau ada perlombaan kah? Yuk, boleh dong kita kabarkan ya, kabarkan kepada kami, dan tentu ini didengarkan di seluruh daerah yang bisa menangkap siaran RRI Sintang. Yuk, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana Bu Ros?
4: Alhamdulillah, saya lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring.
4: Ketawa dengan Boman,
0: Tebay. Oh gitu.
4: Goyang dompet. Berbunyi yang duit receh.
0: Apa yang?
4: Lucu sekali Bang Boman tuh.
0: Telansur.
4: Ya, alhamdulillah. Napa, ketawa sendiri dengan Abang Bang Eko. Tidak apalah, biar kita seru-seru Bang Eko.
0: Betul. Upacara enggak tadi? Upacara enggak tadi, Bu Ros?
4: Enggak, Bang Riko.
0: Oh, enggak.
4: Jalan-jalan, enggak nengok sana tadi.
0: Oh, tapi di sekeliling Bu Ros ada upacara ya, masyarakat ya?
4: Enggak ada, Bang Riko.
0: Enggak ada juga?
4: Libur semua hari ini, mereka.
0: Oh, iya. Tapi biasanya kalau 17 Agustus tuh, di daerah Bu Ros, kayak di daerah Juwanti gitu, ada enggak turnamen, bola voli?
4: Biasa ada, tapi ini ada. Belum, Bang Riko.
0: Oh, belum.
4: Biasa mereka tuh udah 17 baru main-main.
0: Oh, gitu,
4: gitu.
0: Bang Riko. Berarti upacara dulu gitu ya?
4: Gitu, Bang Riko.
0: Oke, oke. Bu Ros, apa harapannya Bu Ros? 81 ya, tahun loh.
4: Iyalah, semoga kita nih dengan kemerdekaan ke-81, sembako kita murah, jadi negara kita aman, diberi kesehatan, dan itu Bang Riko ya.
0: Oke, okay, Bu Ros.
4: Lagunya piano, Bang Riko.
0: Piano.
4: Nyaman kita berjoget-joget nanti.
0: Suruhlah kakek main piano.
4: Kakek udah tidur.
0: Oh, kasih
4: kakek cepat tidur. Bu Ros lagi beres-beres pakaian, lipat pakaian Bang Riko, baru baring.
0: Alhamdulillah.
4: Nanti kan bangun asar dah. Nyaman-nyaman tinggal duduk minum-minum. itulah apa kehebatan Bu Ros dengan kakek nanti minum sama-sama. Malam gitu gak beriko. Kalau mau tidur Bu Ros minum susu, dia tak minum teh tak apa dia.
0: Susui.
4: Tetap harus sudah tua. Itu aja Bariko ya.
0: Oke, tua-tua ya, keladi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi gitu ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, kita lanjut lagi pendengar. Oke, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Apa kabar apa yang ganteng nih?
0: Kabar baik, merdeka. Nah,
5: merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Bagaimana suasana
5: menyambut 80 tahun RRI? Semoga lancar apa yang kita mau.
0: 81 dong, bukan 80.
5: Ya, 81 tahun Bang Riko.
0: Betul. Gimana suasana di sana, upacaranya meriah enggak, ramai enggak?
5: Alhamdulillah kalau di tempat kita ini masih maju kayak dulu-dululah.
0: Mantap. Biasa kalau kayak di Lombok gitu tuh, kalau 17 Agustusan kayak gini nih, banyak enggak ada turnamen kayak voli, bola kaki?
5: Pastilah.
0: Oh, ramai ya.
5: Ini kan banyak tokoh agama pembuka masyarakat.
0: Mantap.
5: Terkenal di Lombok ini kan Pulau 1001 Masjid.
0: Keren.
5: Lagunya pengalaman baru Abang Riko.
0: Pengalaman baru, pengalaman pertama.
5: Lupa aku Abang Riko. Biar seru kata Mama. Siapa nama tadi itu?
0: Ada Bi Iem.
6: Oh.
0: Bu Ros.
6: Hai Bu Ros, biar Ros. Seru katanya.
0: Biar
6: kalau
0: seru.
6: Pas-pas kan enggak ada ketawa-ketawa.
0: Kan? Oke okay lah.
6: Sehat sekeluarga Bang Riko.
0: Sehat alhamdulillah.
6: Syukur alhamdulillah. Bisa salam-salam Bang Riko.
0: Bisa 2-3 orang boleh.
6: Salam buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat. Buat Abang Andri yang ada di SP 5 Blitar, semoga
0: okay.
6: dia tetap sehat keluarga. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok NTB kita jeda dulu pendengar, dan sambil kita juga menantikan yang bergabung melalui WA Pro 1 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Baik, Brigar, mohon maaf ya iklan kita agak panjang karena memang itu adalah iklan untuk ajang bergengsi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Sintang. Jadi punya kesempatan untuk putra-putri terbaik yang memiliki suara emas bisa ikutan ya. Baik, kita lanjut lagi pendengar di 0565274447. Beberapa lagu yang masih bisa Anda request. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ya, Bu Bilin ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu Bilin apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik,
1: sehat nih, Bang.
0: Sehat.
1: Abang gimana kabarnya?
0: Baik juga, Bu Bilin. Gimana di sana, Bu Bilin, suasana apanya? 17 Agustus?
1: Aku enggak keluar rumah nih, Bang.
0: Masa
1: rumah
0: enggak?
1: Aja enggak tahu keramaian mereka.
0: Masa enggak keluar rumah dari kemarin, dari tadi pagi? Ayo.
1: Enggak lah.
0: Enggak mungkin lah.
1: Itu, Bang, kami di kampung tuh, enggak di desa.
0: Enggak ada pertandingan kah? Enggak ada kayak lomba-lomba, enggak ada gitu kah?
1: Ada sih.
0: Nah, itu maksudnya. Berarti kan ada gitu. Masa
1: ada
0: sih nuansa 17 Agustus kok sepi banget? Harus ramai dong. Nah, kalau Bu Bilin sendiri apa harapannya nih 17 Agustus 81 tahun loh Indonesia merdeka. Apa yang ingin disampaikan Bu Ros? Bu Bilin.
1: Harapannya ke depan semoga semuanya lancar dan aman.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Lagu yang mana Bu Bilin?
1: Apa lagunya aku baru
0: lagu ada enak. Piano, ada Pengalaman Pertama, Kopi Dangdut, Om Telolet, kemudian Bila Salah, Kertas dan Api, Benang Biru, yang mana nih?
1: Bila Salah aja, Bang.
0: Bila Salah, oke.
1: Iya. Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Udah masak tadi ya?
0: Bang Adi sudah.
1: Iya, semoga dia terhibur dan sehat juga. Iya, salamnya buat semua pendengar aja, Bang.
0: Oke.
1: Iya, buat Bang Riko, selamat juga dan sehat selalu, Bang.
0: Terima kasih, Bu Bilin yang ada di Lempah. Waduh, saya belum ada dengar laporan ya, belum ada informasi dari pendengar. Kalau 17 Agustus itu daerahnya ramai banget, ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu ya. Tadi barusan cuma satu aja, itu pun bukan dari Sintang ya, dari NTB Lombok yang ramai banget, heboh. Kalau di Sintang masa sih ada madam ayam semuanya, gimana sih? Yuk kita cek lagi ya, Sintang dan sekitarnya. Yuk, 0565274447. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Agus Nengah Silat.
0: Pak Agus Nengah Silat, gimana suasana 17 Agustus di sana, Pak Agus?
2: Ramai.
0: Nah, ini yang keren nih. Ada acara apa nih, Pak Agus?
2: Acara tari tambang.
0: Keren.
2: Terus lomba karung.
0: Lomba karung, terus?
2: Lomba karaoke.
0: Lomba karaoke. Nah, Pak Agus ikut yang mana nih? Ada pola volleyball enggak?
2: Pola volleyball belum ada.
0: Oh, belum ada ya? Ya. Oke. Okay. Nah, Pak Agus dari beberapa lomba tadi yang meriah seru banget tuh ikut yang mana nih?
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Oh, masih kuat ya, Pak Agus ya.
2: Masih lah.
0: Mantap. Pak Agus, apa harapannya 17 Agustus di tahun yang ke-81 nih?
2: Ya, semoga harga barang murah. Apa itu? Tanya itu aja lah.
0: Itu aja, harga barang murah gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana siang ini?
2: Piano aja, Pak.
0: Piano, oke. Okay. Denting piano ya.
2: Yuk,
0: Pak Agus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Agus. Nah, keren ya. Di Nengah Silat ada tarik tambang, lomba karung ya. Kemudian tadi lomba karaoke ya. Biasanya kalau lomba karaoke itu lagu-lagu perjuangan mungkin ya. Bagaimana di daerah Anda? Kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa nih? Mama Peggy. Di mana nih Mama Peggy?
3: Ya, di Sintang, Bang.
0: Di Sintang. Oh, oke. Okay. Berarti enggak tahu hiruk pikuk di kampung ya?
3: Tahu. Oh. Baru tadi
0: tewenya. Oh, gitu. Ya, gimana kalau di kampung ramai enggak?
3: Enggak, Bang. Enggak ada kegiatan apa-apa di sana.
0: Widih, kasihan. Oke, okay, ya udah. Mama Peggy, apa harapannya 81 Indonesia merdeka?
3: Ya, semoga kita tetap sehat ya, Bang.
0: Oke. Okay.
3: Harga tembakau tetap turun dan harga gula tetap naik.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Yang noreh tuh, Bang.
0: Siap. Lagu yang mana, Mama Peggy?
3: Lagunya apa tadi, Bang?
0: Ada
3: Benang Biru ada, Bang?
0: Benang Biru ada. Oke, okay, siap.
3: Selanjutnya dikirim buat Bang Andre dan salamnya buat Ibu Menisik Sambas.
0: Oke.
3: Okay. Bang Reko, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Mama PG yang ada di Sintang. Udah habis OTW dari Kitungau. Di Kitungau daerahnya nggak ada kegiatan katanya. Bagaimana di daerah Anda? Kita nantikan informasi-informasi selanjutnya di 0565274747 dan di WA 0857500047740. Kita baca dulu di WhatsApp Pro 1 RS Sintang. Sudah yang kirim WA ya. Selamat siang Bang Riko, siang juga datang lagi ini Abang Grogi. Lagunya borong abis, yang penting lagunya enak gitu ya. Oke, okay. Salam kenalnya buat semuanya aja Bang. Baik. Lanjut lagi, siapakah Anda yang ingin bergabung? Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Riko. Oke, okay, siang juga merdeka, merdeka dong. Dengan Momen Hood RI, semoga kesadaran bagi para pejabat yang kurang peduli dengan wong cilik menjadi peduli. Minta lagu diborong semuanya untuk menghibur penggemar pro dangdut. Dangdut adalah kita semuanya, terkhususnya buat empat serangkai. Semoga terhibur untuk Bang Riko. Ucapannya terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di JD. Oke lah. Dari JD, kita berikan ruang lagi di 0565274747. Momen kemerdekaan, apa hal yang ingin disampaikan? Kita terima satu penelpon lagi dulu. Halo, selamat siang menjelang sore.
4: Yang menjelang sore Bang
0: Rodi. Ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa okay, kabar? Kabar baik. Dengan Andre ya?
4: Iya.
0: Oke, di mana sekarang Andre?
4: Sekarang ini di kampung.
0: Kampung mana?
4: Ya, SP5.
0: Spau ya?
4: Belitang.
0: Oh, Belitang. Gimana di Belitang, ada kegiatan enggak momen 17 Agustus ini?
4: Ramai banget, Bang.
0: Nah, keren ini nih, keren nih. Heeh, ada.
4: Masih kecapean nih, Bang.
0: Gimana?
4: Masih kecapean.
0: Kecapean ikut yang mana nih, lomba apa aja nih adanya?
4: Tadi kan lomba bola dengan tarik tambang, Bang.
0: Wih, keren-keren. Menang enggak nih?
4: Menang lah kita. Dapat piala banyak, Bang.
0: Wih, mantap. Ini nih nyan nih.
4: Minuman ali-ali, minuman kamu, kanan kue segala banyak.
0: Oh, itu hadiahnya ya? Hadiahnya ya?
4: Iya.
0: Wah,
4: iya,
0: aku hadiahnya tuh. Wah, aku pengen ke sana dong, seru banget.
4: Aduh, sih. Ini masih mau turun lagi tiga nih, lomba lagi.
0: Lomba apa nih?
4: Lomba bola poli dengan bola bal nih.
0: Asik, keren-keren.
4: Asik banget,
0: keren.
4: Bang. Seru banget nih. Luar biasa.
0: Itu antar RT ya?
4: Ya, antara RT dengan RW.
0: Keren, pokoknya keren. Saya suka banget kalau udah 17 Agustus kayak gini pengen pulang ke kampung.

0: Ya bang ya, pakai uli bekas tuh.
1: Gak apa-apa, itu lebih seru.
0: Kalau manjat tuh nengok udah hitam semua, aduh.
1: Gak apa, itu kan perjuangan apa, apa melambangkan itu perjuangan kita gitu kan. Ya,
0: kayak apa tuh bang, binatang itu apa nama tuh, monyetnya itu bang?
1: Gorila, gorila. Seru itu tahu. Oke. Harapannya apa nih? Momen 81 Indonesia Merdeka.
0: Momen saya bang pribadi untuk momen kemerdekaan 81 ini, semoga semuanya lancar, sehat-sehat semua, dan lagi harga sembakonya minta diturunkan.
1: Okay.
0: Dengan standar harga lah. Harga barang panen-panen masyarakat itu kan sebagai gula, sawit, kerjaan emas itu minta distandarkan harganya, dinaikkan semua.
1: Okay.
0: Terlebihnya kesehatan kita ya. Kesehatan fisik mental kita.
1: Siap. Lagu yang mana nih?
0: Lagunya Jumpa Pertama ada kan, bang?
1: Jumpa Pertama yang mana? Jumpa Pertama, pengalaman pertama.
0: Oh, pengalaman pertama.
1: Nah, itu boleh dia. Itu aja, bang. Boleh.
0: Ini mau turun lagi nih, bang?
1: Oke, semangat ya. Siap, aku doakan semangat dari sini ya.
0: Iya.
1: Ayo, siap.
0: Rame-rame sini lah.
1: Siap, siap. Nanti saya terbang sana.
0: Iyalah. Tanda aja seperti burung merpati, bang ya. Yang punya sayap bisa terbang kembali ya. Oke, bang Rito.
1: Okay,
0: salam sapanya, bang.
1: Salam sapanya boleh, silakan.
0: Salam sapanya, salam balik sama Pak Jumira tadi ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Pak Jumira ya. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
1: Betul.
0: Merdeka juga Pak Reko.
1: Merdeka, semangat kita.
0: Buat Bobilin dilempah dengan keluarganya. Bobilin kok enggak keluar-keluar ya?
1: Nah itu dia yang saya heran. Masa betapa...
0: sama dengan Bang Moman tuh juga.
1: Masa dalam kamar mulu sih? Aduh.
0: Bang Moman tuh cuma goyang dompet.
1: Aduh.
0: Boros tuh.
1: Betul, hari gini dalam kamar terus. Aduh.
0: Rugi lah bang, waktu
1: iya kamar
0: ini enggak keluar-keluar.
1: Kue lugi, ha? Gitu kan?
0: Aloh, gimana oh jam keluar oh.
1: Okay,
0: nanti bang, malam ada band juga bang,
1: asik. Ya. Pokoknya gaspol lah, jangan kasih kendor. Jadi, bang Adi
0: semua ini bang. Dari kemarin sore itu udah mulai semua lah, lomba-lomba persiapan semua dong.
1: Okay, sukses selalu ya.
0: Pentas segala tuh, bang.
1: Mantap, sukses selalu ya bang Adi, bang Andre.
0: Iya. Nanti malam kita goyang aja bang.
1: Siap.
0: Sawir dong.
1: Oke lah kalau okay, begitu. Okay. Siap. Terima kasih.
0: Bang. Selamat sore bang.
1: Ya. Oke, bang Andre yang ada di daerah SP5 Blitang, keren di sana, banyak banget ya. Ada bandnya nanti malam. Sore ini ada panjat pinang. Keren. Tadi ada lomba bola voli juga ya. Ada tarik tambang, wah pokoknya keren deh. Kalau 17 Agustus kayak gini nih, apa ya, kebersamaan kita tuh kembali menguat. Andaikan semangat dan kepedulian tuh sama seperti 17 Agustus ya, saya yakin semuanya akan saling membantu, sejahtera, berkeadilan. Pokoknya sesuailah dengan Pancasila. Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kereakten yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu dong. Oke, kita jeda dulu untuk dengarkan lagu berikut ini. Tetap stay di Pro 1 RRI Sintang dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Okay, pendengar, jangan mau menderita ya, apalagi
1: jangan apalagi lagi merdeka.
0: Betul, merdeka pokoknya.
1: Merdeka. Kalau okay, merdeka tetap.
0: Tetap merdeka. Merdeka. Tuh Mbak Dewi semangat banget tuh ya.
1: Iya
0: Mbak Dewi, kalau di daerah Mbak Dewi kan Bandung Kota ya.
1: Mm-mm.
0: RT berapa sih?
1: RT 16 dong.
0: Punya ada kegiatan apa aja Mbak Dewi?
1: Tahun ini belum, nggak ada sih tahun ini kayaknya. Kalau tahun lalu sih banyak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin karena kan kebetulan di gang itu anaknya kan pada udah mulai pergi-pergi gitu, kayak pesantren, ke Pontianak gitu. Jadi tinggal hanya tinggal beberapa anak aja. Itu ngadain di rumah aja. Jadi kayak misalnya lomba kerupuk, ya udah duduk terus pajang di palang pintu deh.
0: Lomba lawan diri sendiri dong kalau gitu ya.
1: Lomba anak, lomba saudara aja gitu, sesama saudara aja ya, gitu-gitu aja sih.
0: Yang penting momen kemerdekaan enggak kehilang gitu ya.
1: Iya, tapi yang jelas mereka tahu kalau hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia gitu. Terus saya lihat juga di beberapa tempat ya, kayak misalnya retail Alfa gitu ya, menggunakan batik mereka hari ini.
0: Oh, keren.
1: Kemudian ada juga yang tempat kita beli nasi itu menggunakan pakaian merah putih.
0: Oh, yes. Berarti hidup banget tuh ya.
1: Jadi memang mungkin kita juga tadi pakai, nah seperti Bapak Riko pakai sal, pakai baju korpi. Tadi saya mau pakai baju korpi lagi tapi kan jelang malam.
0: Gak apa-apa, dan ini memang identitas Indonesia.
1: Iya ya, benar. Dan tentunya bukan hanya dari pakaian ya.
0: Betul.
1: Kecintaan kita kepada negara, bangsa dan tanah air harus terus kita apa namanya, kita galakkan.
0: Betul.
1: Dengan mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu lah.
0: Betul.
1: Berperanlah, jangan baperan.
0: Betul. Kalau dulu pejuang-pejuang kita mengusir penjajah dengan bambu runcing, dengan senjata, bertaruh harga, bertaruh nyawa, gitu ya. Ya, harga diri dong. Bertaruh harga diri, jiwa, raga, nyawa, bahkan darah terakhir. Kalau kita sekarang nggak kayak gitu, cuman kita harus tetap perang. Perang apa? Melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, itu yang harus kita usir.
1: Dan gitu yang lebih penting adalah perang melawan diri sendiri.
0: Betul.
1: Karena segala sesuatunya itu berasal dari diri sendiri.
0: Hawa nafsunya ya.
1: Benar.
0: Oke, dan berbicara tentang riuh ramainya di berbagai daerah, tadi saat kita buka line telepon di acara program dangdut Mbak Dewi itu ramai banget, salah satunya tadi di Belitang di Belitang Hulu ya.
1: Acara apa tuh?
0: Ada acara tarik tambang, kemudian lomba panjat pinang, kemudian ada lomba karaoke, lalu ada bola voli, dan nanti malam ada band. Ini
1: wow,
0: keren banget tentunya ya.
1: Belitang?
0: Di Belitang.
1: Berarti mereka punya banyak tang ya?
0: Punya beli banyak tang tang ting tong ting gitu.
1: Enggak kan belitang banyak.
0: Oh iya, belitang banyak, betul sekali. Oke Mbak Dewi, serahkan tahta ini untuk Mbak Dewi dalam program Sinta Punya Pesan.
1: Terima kasih sudah menjaga tahta saya.
0: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk azan asar hari ini berkumandang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, berikut kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pendengar, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar atau perjuangan seperti yang dilakukan para pahlawan pada masa lalu. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat khususnya generasi muda dapat menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia, pada negara melalui berbagai tindakan sederhana yang memberikan manfaat. Seperti dilansir dari berbagai sumber, beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah mendukung produk lokal menjadi salah satu cara sederhana untuk ikut membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan Indonesia, konsumen turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan memperluas pasarnya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Iya, pendengar, selanjutnya kalau misalnya mencintai kesenian dan kearifan lokal juga penting dilakukan dalam masyarakat, terutama generasi muda. Indonesia memiliki beragam tradisi, kesenian, bahasa, dan kebudayaan yang menjadi identitas bangsa, sehingga keberadaannya perlu dijaga agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media platform yang tersedia saat ini. Misalnya media sosial, kegiatan pertukaran pelajar atau student exchange, perlombaan seni maupun berbagai platform digital dapat digunakan memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat luas bahkan dunia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Ya, pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 Pontianak, udah ikuti Lintas Korwil Santara 9. Selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Makna kemerdekaan ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan di daerah.
3: Untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada...
2: Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih.
4: Akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait.
0: Itulah antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, edisi hari Senin 17 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Memaknai 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengikuti seremoni upacara bendera. Momentum 17 Agustus juga menjadi pengingat bagi aparatur negara dan generasi muda untuk memperkuat pengabdian serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan. Kita simak laporannya.
5: Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Kepala UPT BKN Pontianak Ismail Mahdi mengatakan ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritikan terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa.
6: Kita tidak bisa menutup mata ya dengan keadaan sekarang, dari mulai apa indeks saham yang turun, kemudian juga program pemerintah yang mungkin kurang tepat sasaran gitu ya. Dimana adil itu nggak harus sama, tetapi untuk setiap warga negara bisa merasakan apa arti daripada kemerdekaan itu, Pak.
5: Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Dirinya mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian tersebut juga menjadi perhatian kalangan pemuda. Bagi generasi muda, mengisi kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Bidang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Katolik Kalimantan Barat PABA mengatakan, peringatan 17 Agustus bukan sekedar simbol dan seremoni, tetapi momentum menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengambil peran di lingkungan masing-masing. PABA mendorong pemuda berkontribusi mulai dari lingkup terkecil, termasuk aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
7: Menurut saya, pemuda untuk saat ini wajib berkontribusi penuh bagi daerah, kampung maupun di daerah di tempatnya. Itu mau menjadi RT, menjadi sebagai RW, tapi yang penting berdampak dulu bagi daerahnya.
5: Karena itu, PABA mengajak tetap kritis secara konstruktif, namun sekaligus membuktikan melalui kerja nyata dan bergandengan tangan membangun Indonesia yang lebih maju. Syarusani melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan sekaligus kebersamaan warga Gang Bukit Tinggi Pontianak terasa melalui lomba memancing dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menjadi ajang mencari ikan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Dan berikut laporan selengkapnya.
8: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di Gang Bukit Tinggi, Kelurahan Sungai Jawi Pontianak diisi dengan lomba memancing yang mengutamakan kebersamaan warga. Ketua RT 03 RW 15 Gang Bukit Tinggi Ibnu mengatakan kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini menjadi agenda tahunan sekaligus ruang bagi warga untuk bersilaturahmi. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung warga yang memiliki usaha pemancingan.
9: Harapan saya selaku pengurus RT untuk Bukit Tinggi ini, ya pertama kita menjalin kebersamaan, Pak, itu yang pertama. Yang kedua, karena kesibukan warga masing-masing, ya mungkin momen inilah yang dapat kita laksanakan kan kita bisa berkumpul bersama-sama. Oh, kami sih hanya menginginkan seberapapun apapun yang didapat, itulah hasilnya, Pak. Jadi kita jangan ngelihat siapa yang juara, tapi kebersamaan.
8: Lomba tahun ini diisi 70 peserta yang seluruhnya merupakan warga Gang Bukit Tinggi. Panitia menebar hampir 250 ekor ikan standar serta 7 ekor ikan jumbo dengan bobot sekitar 1 kg dengan hadiah berupa door prize, hadiah utama, dan kategori ikan terbesar. Ibnu berharap tradisi lomba memancing tersebut terus dipertahankan sebagai kegiatan positif warga setiap momentum kemerdekaan. Ibnu juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, terutama kualitas air, agar kebersamaan yang terbangun dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hermanta melaporkan.
0: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 10 Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
10: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, warga Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menggelar kegiatan senam bersama dan jalan sehat kemarin. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahla, mengakui bangga dengan kekompakan warga Desa Sungai Ana inisiatif melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, termasuk menggunakan kostum dan warna yang sama saat kegiatan senam dan jalan sehat.
11: Ini merupakan inisiatif GRT 10. Kami dari Desa Sungai Ana sangat bangga dengan kekompakan RT 10. Ini murni swadaya masyarakat RT 10. Jadi ini bentuk dari kepedulian masyarakat tentang rasa cinta mereka ke tanah air kita. Dan harapan kami dari desa, mudah-mudahan masing-masing RT bisa seperti ini, maka kegiatan peringatan HUT RT kita akan semakin meriah di Desa Sungai Ana.
10: Sementara itu, anggota DPRD Sintang, Muhammad Agung Gumiwang, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat RT 10 Desa Sungai Ana. Menurutnya, merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita menunjukkan tingginya rasa persatuan dan persaudaraan.
12: Pertama, bersyukur atas terselenggaranya acara senam dan jalan sehat di RT 10 Desa Sungai Ana dengan kita merayakan hari kemerdekaan ya dengan penuh sukacita dan bagaimana kita penuh rasa persatuan dan persaudaraan, itu yang patut kita syukuri bersama.
10: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sintang Fauzi Hasani mengajak masyarakat Kecamatan Sintang pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan mengingat kondisi cuaca masih kabut asap, jaga diri, jaga lingkungan dan keluarga.
13: Semua warga Sungai Ana, baik di momen Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-81 ini, mari kita meriahkan dalam kesederhanaan, tetap jaga kesehatan walaupun cuaca masih berasap.
10: Jalan sehat rute dari lapangan voli RT 10 menuju BTN Mata Bola depan kantor Desa Sungai Ana, kembali ke lapangan bola voli RT 10 dilanjutkan pembagian kupon dan undian door prize. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat QRIS lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pekan QRIS Kalbar 2026 menjadi momentum Bank Indonesia memperkuat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS lintas negara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan tema Pekan QRIS tahun ini diarahkan pada pengembangan QRIS Cross Border untuk meningkatkan volume transaksi pembayaran lintas negara. Menurut Doni, Kalimantan Barat memiliki potensi besar karena mobilitas masyarakat dan wisatawan dari negara tetangga cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan kemudahan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
14: Kalau kita punya tema berbeda tahun ini terkait dengan QRIS antara negara, karena kita mendorong transaksi QRIS bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat, nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan QRIS-nya secara maksimal. Harapannya ya supaya kita semakin banyak uang yang masuk ke Indonesia.
8: Saat ini, layanan kris antar negara telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menyiapkan pengembangan kerjasama kris cross-border dengan India dan Arab Saudi. Doni menegaskan, penggunaan kris oleh pelaku UMKM tidak dikenakan potongan biaya transaksi. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku usaha menerima pembayaran digital termasuk dari wisatawan mancanegara. Di sisi merchant, Bank Indonesia Kalimantan Barat menargetkan jumlah pengguna kris terus bertambah hingga mencapai sekitar 600 ribu merchant. Penguatan kris cross-border diharapkan tidak hanya memperluas ekosistem pembayaran digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wisatawan serta mendorong aktivitas ekonomi dan transaksi UMKM di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Persiapan pameran pembangunan Sabang Merah terus dimatangkan menjelang pembukaan pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini ditargetkan menjadi ruang promosi sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Sanggau. Kita simak laporannya.
15: Pameran pembangunan Sabang Merah di Komplek Arom Lopa Sanggau siap dibuka 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memastikan kesiapan lokasi, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung progres persiapan pameran yang akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, kredit union, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Tak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, pameran ini juga menghadirkan pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana menyebut, kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Keterlibatan UMKM dinilai menjadi peluang untuk memperluas promosi, meningkatkan transaksi, sekaligus membuka pasar dan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi lokal.
16: Salah satu upaya yang kami lakukan di masa kepemimpinan kami dengan Bapak Bupati yaitu pertama adalah bagaimana mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Artinya salah satu kita mendorong UMKM, bagaimana UMKM ini bisa terlibat untuk mendongkrak ekonomi ya melalui event-event yang telah kita buat. Ada beberapa event seperti Gawai Nosuminopodi dan juga Paraje yang nanti tidak lama lagi dilaksanakan dan juga tentunya pameran Sabang Merah. Dan juga ada festival budaya.
15: Susana berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perputaran ekonomi daerah diharapkan semakin bergerak dan peluang usaha masyarakat semakin terbuka. Tri Putri melaporkan.
0: Kemarau panjang dan kondisi cuaca ekstrim memicu munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan berikut laporannya.
17: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan potensi munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia berharap kondisi cuaca ekstrim tidak berlangsung berkepanjangan dan masyarakat tetap waspada terhadap dampaknya. Menurutnya, penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap saat kualitas udara menurun. Masyarakat yang melakukan aktivitas berladang juga diingatkan agar memperhatikan dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Ia menyebut pengendalian pembakaran diperlukan untuk mencegah kabut asap semakin meluas.
18: Terkait dengan kabut asap, karena memang ini situasi kemarau panjang, El Nino, ya, saya berharap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat berpergian. Karena ini posisi memang polusi, mudah-mudahan cuaca ini tidak berkepanjangan. Dalam cuaca yang ekstrim seperti ini tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker. Dan kepada masyarakat, kalaupun bakar lahan yang kecil itu, ya dijaga supaya asap ini tidak terlalu banyak.
17: Ia berharap masyarakat bersama-sama mencegah pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi kabut asap. Upaya menjaga kesehatan dan mengurangi sumber asap menjadi penting selama kondisi kemarau masih berlangsung. Wulandari melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dan berikut laporan selengkapnya.
10: Kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sejumlah sumur warga ada yang sudah mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga di Jalan Ovang Orai Sintang, Erna, mengatakan ia menggunakan sumur gali. Sudah sepekan ini sumurnya kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia mendapatkan pasokan dari tetangga. Diakuinya belum memasang aliran air dari PDAM karena khawatir tidak mampu membayar biaya tagihan setiap bulan.
19: Air selama kemarau tuh, jangankan untuk mandi, cuci piringnya enggak ada. Sementara ini dari tetangga, ada gak niat mau pasang ledeng apa, tapi yang cari yang gratis. Kalau pasang yang enggak gratis kan mahal. Tempat kami ini kan munggu, jadi agak air itu agak susah. Sumur gali.
10: Sementara itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Linoh, mengatakan harus tetap memperhatikan kebutuhan air bersih, terutama untuk konsumsi. Musim kemarau, air bersih sulit dicari, sedangkan air kotor bisa menyebabkan penyakit diare, sakit perut, muntaber, gatal-gatal di kulit, dan juga demam berdarah.
20: Kondisi air pada saat musim kemarau makin lama akan makin berkurang, sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan terkait dengan kekurangan air ini. Jadi mari kita jaga kesehatan keluarga kita di musim kemarau ini dengan menggunakan dan mengelola air bersih dengan benar agar tidak mudah sakit. Di musim kemarau, air bersih sangat susah dicari.
10: Dr. Haryono Linoh menghimbau kepada seluruh masyarakat, pastikan minum air di tanah sampai mendidih sebelum dikonsumsi agar kuman penyakit mati. Tutup tempat penampungan air, selalu tutup rapat ember atau gentong air agar tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak kemasukan kotoran. Kebiasaan baik yang harus dilakukan diantaranya mencuci tangan pakai sabun, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan atau sesudah dari toilet, jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, segera berobat ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat jika ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam. Suryatini melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Dengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Fitri. Silakan, Prakirawan Fitri.
22: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Landak, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau. Dan kami perakirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 18 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 958 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekarang demikian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, makna kemerdekaan, ASN dan pemuda didorong berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kemarau panjang, masyarakat Sintang mulai kesulitan air bersih. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@rri.pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan

0: dilakukan oleh panitia?
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kanan berdua, sama lah. Mana ini?
2: Macet ini.
1: Dingin.
3: Udah patah nih,
1: Di pasnya patah tuh bang, kawat doang. Diungkek-ungkek patah.
3: Turun berubah dulu.
1: Oke, siap.
3: Anjir, gak mau keluar lagi nih. Kepret.
1: Parah. Putar aja,
3: Ah, itu.
1: Udah tuh, udah. Bersih tuh. Masih ada.
4: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

バサーン。タコル。パラド。イスティラハト。

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerold Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: Togo Senjata.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi.
6: Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
7: sang merah putih. Siap dimulai.
8: Laksanakan.
6: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
9: persiapan penurunan sang merah putih.
0: Langkah tegap, maju.
6: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Henti!
10: Senjata!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Jalan!
0: Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Werimon, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Franz Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan. Jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，看见没？
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Padang, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Kanan! Kanan! Tak!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 아들!

0: langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegap maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2020.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden sore Republik ini. Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kami informasikan untuk azan maghrib hari ini 17 Agustus pukul 17 lewat

Siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Jangan salahkan mawar memiliki duri. Bersyukurlah duri memiliki mawar. Sesungguhnya yang mendapatkan kesulitan dalam meninggalkan maksiat yang disukainya dan yang sering dilakukannya adalah seseorang yang meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seseorang yang meninggalkan hal tersebut dengan jujur, ikhlas dari hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia hanya merasakan kesulitan di awal kali ia meninggalkannya. Ini semua untuk mengujinya. Apakah ia jujur dalam meninggalkannya ataukah hanya berdusta? Jika ia sabar dalam menghadapi kesulitan ini sebentar saja, ia akan memperoleh kelezatannya.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak-Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Iya, pendengar, kerajinan dari tanah liat menjadi salah satu karya seni yang memiliki nilai fungsi sekaligus keindahan. Selain dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kerajinan berbahan tanah liat juga mampu memberikan sentuhan alami dan tradisional pada berbagai ruang. Misalnya piring dan gelas tanah liat. Nah, pendengar, piring dan gelas tanah liat menjadi salah satu kerajinan yang dapat digunakan sebagai perlengkapan makan sekaligus dekorasi rumah. Kerajinan ini memiliki ciri khas karena secara manual dengan bentuk dan motif yang beragam sehingga memberikan kesan unik dan alami.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Ya pendengar, tunnel liat juga bisa dibuat menjadi aspak ya. Kemudian celengan bentuk hewan, lampu kebun yang etnik gitu ya. Jadi dekorasi untuk mempercantik area rumah dengan warna dan tekstur khas tunnel liat. Kerajinan lampu kebun etnik ini mampu memberikan kesan alami serta nuansa tradisional pada taman atau halaman rumah Anda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Baik, pendengar, kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Terus Mengadaratok Indonesia.
1: Juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
2: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
1: sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 23:30.
11: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
13: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai tiga siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
14: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
14: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Tadi susah ya tampil di depan.
14: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
15: Apa yang bikin kamu ragu?
14: Karena pertama kali baru datang ke sini.
15: Kamu deg-degan?
14: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
15: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
14: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
16: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
13: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
17: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
13: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
18: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
19: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
18: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
19: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
18: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Bendera itu hari ini 60 x 40.
21: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
20: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
21: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
22: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
20: Terima kasih.
22: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
21: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
23: Today also marks 81 years.
24: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
25: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
24: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
25: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
24: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
0: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi

0: perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
1: Federation dan Patodo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Ya, dengar, saya itu juga. But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz.

0: Sumitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
2: Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, setelah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 terus menggarap untuk Indonesia. Pendengar, bagaimana perkembangan cuaca? Kita akan dengarkan perkiraan cuaca berikut ini.
4: Info peringatan cuaca pada 17 Agustus 2026 pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
5: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
0: Sumitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
1: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, acara terakhir kita ada di Sintang sore ini ya, bukan malam. Ada Mutiara Malam Hindu, pendengar, bersama Bapak Bambang Haryanto SKM, Tatua Susila Upakara. Nah, dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anobradah Kratawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga kami semua senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, damai, dan sejahtera. Semoga apa yang kami bicarakan dan kerjakan pada hari ini dapat berhasil tanpa suatu halangan. Dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar setia RRI Pro 1 Sintang yang berbahagia dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Atas asungkerta waranugraha ide sangyang widiwasa, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Mutiara Malam Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya Bambang Haryanto akan menyampaikan Dharma Wacana dengan topik bahasan mengenai tri kerangka dasar agama atau menyeimbangkan antara tatwa, susila, dan upakara. Bapak Ibu umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, berbicara tentang definisi agama sangatlah luas dan memiliki sudut pandang masing-masing, sehingga agama sering didefinisikan dengan banyak pengertian. Kendati demikian, kita dapat mengambil salah satu pengertian dari agama itu, yang mana kita dapat mendefinisikan sebuah agama sebagai kepercayaan atau keyakinan kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan itu. Kita mengetahui kata percaya atau yakin sangatlah kita perlukan dalam menjalankan kehidupan ini. Ketika seseorang memiliki kepercayaan atau keyakinan, atau dengan kata lain memiliki agama, maka ia akan memiliki pegangan yang kuat dan tujuan yang pasti di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga akan timbul rasa aman, tentram, dan damai. Agama merupakan kebenaran abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia, yang mana agama itu diwahyukan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa melalui para resi dengan tujuan untuk dapat menuntun umat manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan maha tinggi secara lahir maupun batin. Nah, untuk membangun atau mewujudkan sebuah agama atau kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap suatu ajaran di dalam agama itu sendiri, maka haruslah didasari dengan kerangka dasar yang kuat. Seperti halnya ketika kita membangun rumah, maka harus memiliki pondasi yang kuat. Di dalam ajaran agama Hindu, kita kenal ada tiga hal yang mendasari ajaran tri kerangka dasar agama, yaitu tatwa, susila, dan upakara. Inilah konsep yang harus dipegang, dipahami, dan diselaraskan ketika kita ingin menjalankan ajaran agama dengan benar. Ketiga hal tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah-pisah, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, saling mengisi, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka penting bagi kita untuk mampu menyeimbangkan ketiga bagian tri kerangka dasar ini, yaitu tatwa, susila, dan upakara tadi. Tri kerangka dasar inilah yang menjadi dasar di dalam ajaran agama Hindu, atau tatwa, susila, dan upakara tadi. Dan dalam menjalani kehidupan ini, tiga dasar tersebut menjadi pusat keseimbangan umat manusia dalam mencapai tujuan agama, yaitu mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Di dalam Weda, tujuan itu disebut dengan Moksartam Jagat Hita Yachaiti Dharma. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu agar kita dapat memahami dan mampu menyeimbangkan ketiga kerangka dasar yang dimaksud. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu tatwa. Tatwa ini adalah inti dari kebenaran dasar agama Hindu yang mengandung cara dalam melaksanakan ajaran agama dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Jadi, tatwa merupakan sebuah esensi kebenaran yang bersifat mutlak. Pada lontar Jawa kuno, istilah tatwa ini juga berarti sebuah kebenaran tertinggi. Tatwa merupakan hal yang penting di dalam membangun kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Dasar keyakinan ini mencakup lima hal yang kita ketahui sebagai ajaran Pancasrada, yang meliputi Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Dengan memaknai tatwa sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhan adalah maha segalanya, maka akan membuat manusia untuk hidup berdampingan, saling menjaga dan saling mengasihi, baik kepada sesama manusia maupun kepada ciptaan Tuhan lainnya. Karena kita yakin Tuhan ada di setiap zat, mengisi setiap ruang ciptaannya, ada di dalam ruang mikrokosmos, dan juga memenuhi alam makrokosmos. Jadi konsep ketuhanan yang penting dan harus kita pahami, bahwa semua yang ada di alam ini merupakan bagian dari Brahman itu sendiri. Yakinlah dengan kebenaran bahwa Tuhan sendirilah yang menghidupi setiap makhluk ciptaannya. Keyakinan kita tentang Brahman atau adanya Tuhan Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan Maha Pemerelina, sehingga sejatinya Hindu berkeyakinan monoteisme, bukan politeisme, atau mengenal dengan konsep ketuhanan yang manunggal. Kami menyebut ini dengan Ekam Ewam Satwiprah Bahudawadanti, yang artinya hanya ada satu Tuhan. Hanya saja orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Memang ada keyakinan terhadap manifestasi Tuhan yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Namun ketiga dewa tersebut merupakan manifestasi Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam jagat alam semesta ini. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bahas tentang ajaran trikerangka dasar agama yang kedua, yaitu susila. Susila atau etika adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, dan mengendalikan perbuatan, agar dalam bertingkah laku sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu, tentu kita sudah ketahui bersama bahwa wajib bagi kita untuk menerapkan ajaran Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik atau mengendalikan pikiran kita, atau yang disebut dengan Manacika Parisuda. Berkata yang baik atau dengan mengendalikan perkataan dan tutur bahasa kita, atau disebut dengan Wacika Parisuda. Dan yang terakhir, berbuat yang baik atau mengendalikan segala tingkah laku kita, atau disebut dengan Kayika Parisuda. Susila memegang peranan penting dalam tata kehidupan manusia sehari-hari. Etika atau susila ini harus memiliki dasar filosofi yang baik sehingga dapat menjawab mengapa perbuatan baik itu harus dilakukan. Suatu kebaikan yang dilakukan adalah wujud dari persaudaraan dan persahabatan, wujud dari bakti dan kasih sayang yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Realitas hidup bagi seseorang di dalam berkomunikasi dengan lingkungan akan menentukan sejauh mana budi pekerti orang itu di dalam bermasyarakat. Di dalam kehidupan ini, semua aktivitas memiliki etika atau susila. Semua yang ada di alam bebas maupun di dunia ini harus memiliki aturan di dalam pergerakannya. Jika aturan atau etika atau susila ini tidak diikuti, maka keharmonisan tidak akan terwujud. Bahkan dalam mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu misalnya pada saat kegiatan persembahyangan, ajaran-ajaran susila atau etika pun tetap harus ada. Terdapat aturan yang harus diikuti dalam melakukan trisandhya, agar batin kita mendapat ketenangan dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari trikerangka dasar agama, yaitu upakara atau upacara, atau sering disebut juga dengan yatnya. Upakara adalah kegiatan suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas berdasarkan ajaran Dharma. Upakara yang baik adalah upakara yang selalu memberikan peningkatan rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta. Upakara merupakan tindakan atau tingkah laku yang baik dalam kaidah hukum yang dianut di dalam umat Hindu, seperti halnya adat istiadat dan praktik yang dilakukan dalam hubungan diri dengan Tuhan, itulah yang sering diwujudkan dengan bentuk upakara. Hal ini sangat terlihat saat pelaksanaan yatnya atau pelaksanaan upacara agama Hindu yang melibatkan umat sebagai pribadi, sebagai keluarga, ataupun umat sebagai masyarakat. Kehidupan yang harmonis adalah tujuan dilaksanakannya upakara menurut agama Hindu. Doa dan semua sarana upakara dalam yatnya atau korban suci yang tulus ikhlas ditujukan untuk memperoleh kedamaian dan keharmonisan alam semesta, karena umat Hindu mempunyai keyakinan bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta tersebut. Upakara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan persembahan atau ritual saja, tetapi juga pada proses mempersiapkan upakara itu sendiri, baik sarana atau prasarana, yang tentunya akan melibatkan banyak orang yang berbeda dalam keyakinan, sehingga umat Hindu harus mempunyai dasar bagaimana bertingkah laku yang baik yang akan membuat hidup ini damai dan sejahtera bagi umat Hindu dan umat-umat lainnya. Upakara atau yatnya itu sendiri adalah sebuah gambaran nyata bagaimana seseorang melakukan penghormatan atau mewujudkan bakti secara tulus ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa maupun segala bentuk manifestasinya. Namun, perlu kita renungkan bersama bahwa yatnya atau persembahan yang tanpa ditasari oleh pengetahuan suci, tanpa dilandasi oleh tatwa, dan tanpa dilandasi oleh aturan atau susila itu sendiri, maka sebesar apapun yatnya yang dilakukan, tidak akan memberikan makna yang berarti. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, Tri Kerangka Dasar Agama Hindu ini jelas memaparkan bahwa umat Hindu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan tidak dapat memisahkan dirinya untuk sebuah perbedaan karena tertanam keyakinan bahwa semua makhluk bersumber dan kembali kepada Sang Pencipta yang sama. Pernyataan ini juga dipertegas dengan ajaran-ajaran Tatwam Asi, yaitu Aku adalah Engkau, dan ajaran Wasudewa Kutumbakam yang mempunyai makna bahwa setiap manusia adalah bersaudara dari manusia lainnya, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga dasar tersebut merupakan suatu satu kesatuan, yaitu tatwa, etika susila, dan upakara yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketiganya harus dimiliki, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu. Apabila umat Hindu mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan dampak kehidupan yang luar biasa, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan adanya keseimbangan dalam penerapan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, maka diharapkan keharmonisan kehidupan akan dapat terwujud. Demikianlah ulasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan ajaran bagaimana kita menyeimbangkan tatwa atau keyakinan, kemudian etika susila sebagai sebuah aturan, dan upakara sebagai wujud bakti secara tulus ikhlas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita bersama. Saya pamit undur diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kembali di Sintang malam ini saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026 dan bertepatan juga dengan memeriahkan ya atau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan mendengar di Sintang malam ini kami awali dengan drama radio persembahan dari RRI Singaraja dengan tema Menembus Batas Cakrawala. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ragam budaya Sunda ya, edisinya hari ini hari Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Di malam ini bersama narasumber kita ada Kang Ukus ya, kita coba sapa dulu. Halo Wilujeng Wengi.
2: Halo juga Wilujeng Wengi, Teh Kristin.
1: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Pokoknya jago ringkas.
1: Wih. Agak beda malam ini ya.
2: Harus ya, pokoknya merdeka.
1: Merdeka. Ah, oke. Okay. Iya. Baik, Kang Ukus, sama kita malam ini yaitu peribahasa Sunda nusuk ka popohkeun. Betul?
2: Iya, betul, betul.
1: Ku urang Sunda.
2: Ku urang Sunda.
1: Baik.
2: Baik pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wae sampurasun bagia baraya Sunda di mana wae ayana nya. Wilujeng patepang dangu deui dina acara anu maneh saban wayah kieu nya eta dina acara ragam budaya Sunda. Hiji tawis ka asih tilam ka nyaah RRI RRI Sintang tiasa ngiring ngamumule budaya Sunda. Pamugi acara sing ngejanten pamageuh talimimitran panglipur kalbu pang beberah manah di mana orang tadi sadidinten parantos ngarayakeun hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, bener-bener merdeka pokona mah. Anu can merdeka mah berarti anu no rieur lah pokona mah. Aku kituna anu nembe wae manco, wilujeng manco dina payun radio. Pamugi acara sing janten panglipur terutami orang-orang Sunda anu aya di Kalimantan Barat. Etang-etang orang teh ngemutkeun lemah cai tempat kelahiran urang jeung nage urang tong era tong isin nyarios Sunda sanajan di mana waena tetap harus aya. Tah dina wengi ieu pamirsanya ka Uus bade ngaguar perkawis paribahasa Sunda anu osok dipopohokeun ku urang Sunda. Jadi urang Sunda sorangan sok mempohokeun kana bahasa sorangan. Taku kituna ku Uus ayeuna di emutan, mudah-mudahan sok sanajan urang khususna nu aya di perantauan, aya di pangumaraan tong hilap kana purwadaksi urang sebagai urang Sunda kitunya. Tah tadi lagu anu nembe anu pangpayuna lagu Mi Dua Cinta kitunya. Ieu lalaki, itu lalaki, kabeh lalaki bingung. Anu ieu kasep, anu ieu gagah, anu pangkasep nama tetep Uus. Begitu saudara pemirsa sedayana, wilujeng gabung pokoknya namanya. Satu acana lagu anu kadua engke nutus disayakeun Daun Hiris. Daun Hiris kanggo kasadayana Kang Acep yangnya anu nuju manco di payun radio Kang 20. Pokoknya mah sadayana ieu bade dihibur ke di gentraan ku Uus ngalangkungan RRI Sintang. Tapi satanya di gentraan nyahun waas pisan Kang Acep yang pokoknya mah kudu aya ye urang Sunda di mana wae oge kudu urang betah. Prebahasa Sunda anu sok kapopohokeun ku urang Sunda di antaranna nyaeta atah anjang. Ta atah anjang teh nyaeta langka pisilih anjangan, silih longokan. Baheula mah masalahna lamun habis maghrib atau habis isya tatak ka tatangga teh ulin kitu nya, biasa sok ngawangkong, ayeuna mah ulinna jeung hape. Jadi atah anjang geus amprok oge ayeuna pahareup-hareup nu ditempo mah hape. Tah urang mah ulah nepi ka kitu, ulah hirup ku hape da hade goreng basa oge ku omongan ku langsung omong kitu nya. Ieu mah tatamu datang anu ditempo boh tuan rumahna, boh tamuna, hape anu ditempo atuh sorojong bohong kitu nya. Memang praktis dan ekonomis, tapi sebagai urang Sunda purwadaksina urang teh lamun urang sering silih anjangan tah mandangkeun babarayaan kitu nya. Anu kaduanya itu adigung adiguna gede hulu. Tah anu kitu teh disebutna teh takabur atawa sombong. Yeuh ari jelema mah ulah adigung adiguna atunya cenah nya udah gede hulu. Tah anu disebut gede hulu teh nya eta takabur atawa sombong pemirsa. Anu salajengna nya teh ambek nyedek tenaga migel. ramok nyedok tenaga medok nafsu gede pokok namanya. Tah anu kitu teh nya eta biasa nama nafsuna gede tapi tanagana eueuh. Aye ka hayang aya, aye ka eueuh-eueuh. Ha kitu nya. Pamirsa, tah eta disebutna ambek nyedok tenaga medok. Ari nafsuna aya

tidak sesuai dengan kemampuan. Jangan mengikuti kemauan, tapi disesuaikan dengan kemampuan atau kemauannya, Pak Miarsa. Nah, anu disebutnya eta anjing ngagogoan kalong. Tah, anu salajengna adat kakurung kuiga. Tah, saha anu di dieu anu adatnya kakurung kuiga. Kang Asep we TV meuli jeung wengi pokona mah. Tah nya Kang Arkan kitunya anu nembe gabung pokona mah. Ari anu disebat adat kakurung kuiga eta lampah goreng anu hese leungitna atawa robahna. Pokona mah geus hese lah di papatahan ku sasawa we oge. Sabab eta mah adat kakurung iga. Jadi asa bener we ku sorangan kitu teh pamirsa nya. Anu salajengna mah nya ada anu sebut alak paul. Di mana imah teh alak paul tah eta teh istilahnya jauh pisan. Jauh pokona mah jauh. Di mana di alak paul jadi jauh pisan. Aya anu disebut deui aki-aki tujuh mulud tah. Aki tolo heor tah. Aki tolo heor hapunten ki wirjungi. Aki tujuh mulud teh ki nya anu disebut aki tujuh mulud teh geus kolot pisan. Meureun lamun ukuran ti ayeuna mah leuwih ti 100 taun tah. Jadi aki-aki tujuh mulud dah. Berarti geus liwat ti tujuh mulud geus kolot pisan kitu nya. Aki lah pokona mah kitu nya. Anu salajengna saltipah nya Elisari pokona mana anu nepe gabung di follow atuh AUUS dina eta mah USA naon sih artina urang Sunda asli. Makana ngaranna USA supaya mudah. USA teh urang Sunda asli. Lain USA Amerika lain. Tapi USA Amerika Sunda urang Sunda asli. Anu salajengna aya disebut deui ayam tengtrem. Ayam tengtrem teh nyaeta tenang teu aya kasieun. Tah lamun urang teh ayam tengtrem jadi tenang duit aya. Pokona di mana-mana aya, di dieu aya, di ditu aya tah eta urang tengtrem ayam nya. Mudah-mudahan urang sing sadayana sing tiasa tentrem ayam. Anu asa lajengna asa teu beungeutan. Jadi awahing batom bakating ku era. Jadi ngerakeun pisan asa teu boga ka era lah pokona mah. Tah disebutnya tanya eta asa teu beungeutan. Anu borok dirojok, anu titeuleum disimbeuhan. Tah anu kitu teh lamun puas pisan. Abong-abongnya jelema keur susah pokona mah. Anu borok dirojok, anu teuleum disimbeuhan, mani mah puas. Urang mah ulah nepi ka kitu pamirsanya, ulah mah puas tah kitunya. Teh lala disambas, wilujeng semi, wilujeng wengi, salam baktos ka urang Sunda anu aya disambas nya. Pokona mah RRI Sintang selalu jaya di udara, menyambungkan tali silaturahmi anu jauh deui urang deukeuh deuhusan, anu deukeut urang deuhusan, anu jauh urang longokan nya. Di antos ka sumpingan di Sintang. Sumiati wilujeng wengi hate teh lala sum kasintang sum anu salajengna pamirsa amis budi lain si budi anu amis mah AUUS nya amis budi teh nya eta disebut HD paroman atau pasemon tah seperti AUUS HD pisan pasemona tah disebutna amis budi pamirsanya tah kitu. Jadi 48% penonton saat ini belum ingin jadi pengikut. Aduh terlalu lah. AUUS ya mah, mohon asli AUUS tapi di Facebook mah Uku Suryana, dina ieu naon? Dina TikTok mah USA. Urang Sunda asli. Urang Sunda asli. Pamirsa sumangga urang ke bahas deui ayeuna urang dangukeun leuleuh lagu Daun Hiris. Kasangakeun dieu lagu ka pamirsa sadayana, implik-implikna pamugi urang sadayana sing merdeka, merdeka, merdeka. Pokona merdeka. Urang sehat walafiat. Milujeng ngadangukeun.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pamiarsa rengse lagu dina daun hirisnya. Jadi kasanggakeun ka pamiarsa sadayana anu nuju manco di Pioneer Radio na masing-masing. Pamugi ieu lagu sing janten pangbeberah manah. Terutama anu tadi capeknya. Pokona lamun ngadangu lagu Sunda sok ngarengkene kaus mah terus terang. Asli USA, urang Sunda asli. Tah, elemen teu apal mah aslina. Jadi aslina mah kan Uus. Hatur nuhun ka putra Rarai. Salam pokoknya mah orang Rarai ya, pokoknya harus semangat. Di jangan tidak semangat ya. Kita merdeka. Juga kepada warga Sunda yang ada di Sambas, ka Teh Lala tah pokoknya mah salam ka Pak Kiai Pak Ustad tuh. Mohon. Pokoknya ka sadayana teu di wiji-wijinya. Urang teraskeun deui guaran atau pokok bahasan dina wengi ieu anu salajengna nyaeta aya jurig tumpak kuda. Ah sapa mohalan katanya Uus masa aya jurig tumpak kuda tah. Anu disebut aya jurig kuda teh aya milik anu teu disangka-sangka. Nah, lamun urang ujug-ujug menang milik tah, tah disebutnya aya jurig anu teu disangka-sangka atau aya jurig numpak kuda. Aya jalan komo mentas. Aduh, ieu mah meni asa kabeneran Uus cenahna. Ameun asa jalan komo mentas. Tah keur mah aya kahayang katurug-turug aya nu ngajak. Mane aduh kabeneran eta masuk atoh nage luar ti biasa. Kuah namanya pamirsa. Terus aya awewe mah dulang tinande cenah tah. Ari awewe mah cuman dulang tinande. Jadi awewe mah nurutkeun ka hayang salaki. Tapi nu aya ayeuna mah lobana malah lalaki nu kudu nurutkeun ka hayang awewe. Deuing kumaha ieu mah? Pokona mah pikiran anu eta mah ku Teh Lalana sok kan Teh Lalana mah sok ceramahnya dina pengajian-pengajian tah. Pokoknya dibahas ari dina urang Sunda mah kan aya istilahnya awewe mah dulang tinande. Awe nurutkeun ka hayang salaki ulah awewe anu lalaki anu nurutkeun salaki nya ieu mah pupujeuh Teh Lala. Tah anu salajengna aya deui amis daging. Anu disebut amis badaging teh nyaeta babarian katra penyakit. Jaman baheula mah kana mun sakeudeung-sakeudeung gering, sakeudeung-sakeudeung gering, tah anu disebut geringan disebutna teh nya disebut amis daging pamirsa. Anu salajengna aya deui abong letah teu tulangan. Dasar mana masuk tukang ngegibah cina. Dasar wele tak tetulangan. Tak anu sakitu teh. Sagala dicaritakeun sanajan di pikanyerian batur. Jadi lamun sagala ke pikanyerian batur dicaritakeun weta menjelma. Cina ada. Tak istilahnya dasar lidah tidak bertulang. Lamun cek urang Sunda mah abong letah tetulangan. Kitunya. Kang Aep. Ilu jengungi Kang Aep. Kang Aek, Kang Nur, pokoknya mau tanya. Aya deui anu salajengna, anu disebat ari umur teung tunggang gunung. Angen-angen pecat sawed. Ari umur geus kolot, ari kahayang jiga budak ora. Eta mah Uus pisan, pemirsa. Uus mah kolot mah geus kolot perasaan, wungkul. Tapi nyatana mah masih semangatna muda. Usia boleh tua, tapi semangat jangan kalah yang muda, kitunya. Eta anu disebutna ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed. Ari pecat sawed teh kan jam 8 jam 10 tanya. Umur mah geus kolot tah. Lamun istilah urang Sunda mah pecat sawed, pecat sawed teh wangsu urang ngaleupaskeun sawed nya lamun keur magawe lamun dina pake sapi atau munding. Tah etanya disebutna ari umur geus kolot, ari kahayang jiga budak ngora. Aus pisan eta mah jangan tanya kana mah nya aus mah kolot kahayang mah tapi ngora kene anu salajengna agul ku payung butut tah ari agul ku payung butut teh agul ku turunan jadi turunan nu jauh di mana-mana numun beunghar disebut tah eta mah sepupu saya keluarga saya jadi ngagul-ngagulkeun padahal manehna anu dulurna ge teu pohon ka manehna. Tak pokoknya lamun keluarga anu berhasil diagul-agul, dipamer-pamer kitunya. Di rumah itu maksudnya ada itu mah sifat jelema kitunya. Tak, yuk urang mah cenah boga dulur di tu jegud loba kebon sawet noge. Tak itu teh jadi agul ku payung butut disebutna. Anu sajengna aya pikir kadua leutik. Cok, naon cing? Apal teu urang Sunda yeuh pabukuna. Anu disebut aya pikir kadua leutik nyaeta aya kahayang aya maksud anu tungtungna tangtu. Jadi aya maksud anu tangtu. Disebutnya aya pikir kadua leutik. Aya kahayang aya maksud anu tangtu. Anu salajengna di aya ditonjok congcot, asa ditonjok congcot ieu mah cenah nya. Jadi ngarasa bungah pisan. Congcot baheula mah kan lamun urang lemur, lamun nyangu jaman baheula cenah aya magicom segala pake seupan asupan. Lamun bikin, terutama lamun bikin naon lain liwet, lamun lilikuran lamun di masjid, alah sok poho, coba tulis Kang Teh Lela, lamun naon tan anu sok di pedaan lah, lamun lilikuran naon aminat lamun di acara di masjid. Pokona aya congcotna, congcote tungtungna tungtung asupan. Poho eta lah ari anu kituna kakurung ku iga mah adat anu teu bisa rupas kitu nya, teu bisa robah kitu nya. Anu salajeng lain kobuli sanes kobuli teh anu ieu ah sok pohong rangke meureun mun ieu poho deui lah pohong engke pasti inget lah. Anu salajengna asa ditunjuk adean ku kuda beureum. Jangan segala adean ku kuda beureum. Jadi biasanya anu disebut gitu, ginding ku pakaian meunang nginjem. Kan loba ye, teu boga teu bisa ngutang tanya. Jadi adean ku kuda beureum nginjem bae bajuna, tapi pamer ka batur mah melenggak lenggok. Aduh meni aku mah kitunya gayanya. Tah eta disebutna adean ku kuda beureum. Anu salajengna aya deui birit aseupan. Ari birit aseupan teh lenjong teu daek cicing diukna. Jadi kali tukar diobai diceling cingcat daekan teman jelemana birit eta disebutna birit aseupan. Biwir nyiru rombengeun. Resep nyaritakeun rusia atawa kasalahan batur. Dasar dia mah mulut lain mulut. Dasar biwir nyiru rombengeun cenah. Tah disebut teh nyaeta resep nyaritakeun rusia atawa kasalahan batur. Teras deui anu disebut bengku ngariung bongkok ngaronyok. Sauyunan ngariung babarengan dina lamun urang seserahan geuningnya. Cenah hatur nuhun pamirsa sadayana anu parantos sumping dina ieu makalangan. Urang sami-sami bengku ngariung bengkok ngaronyok. Meni juga alus muruakan ti. Nah, alus kan biasanya lamun diserahkeun panganten ala Sunda gitu nya. Jangan pamirsa sadayana anu parantos sumping dina ieu makom atau di tempat, hatur nuhun urang tiasa bengku ngariung bongkok ngaronyok. Sauyunan ngariung babarengan anu ti mana-mana. Jadi kita di itunya. Pokona mah cenah aya nu usul aus bisa nyanyi Sunda. Urang Sunda mah kudu bisa nyanyi atuh sanajan saeupeutek bae. Engke urang nyanyi musiknya musik ada karaoke urang nyanyi. Tapi akan mah lagu favoritna lagu aduh apa? Iya. Nenggelis favorit Ray Aus. Hayu urang pamirsa, urang lajengkeun deui kana lagu. Lagu naon Teh Asri anu tos disiapkeun?
3: Ada Elekesekeng.
2: Elekesekeng, tah ieu Teh Asri tah orangnya cantik. Pemirsa, Elekesekeng pemirsa lagu disanggakeun ka sadayana anu manco di payun radio. Siang-siangan wilujeng ngadangukeun.

0: Sintang malam ini.
1: Pamirsa rengse lagu elekesekeng tekaraos pamirsa waktu senaja parantos nunjukkan tabuh 20 ngalangkungan 53 menit kurang lebih 7 menit deui tanya mangga anu wae gabung geureujeung gabung di RRI Sintang geureujeung manco tong hilap dangukeun RRI Pro Sintang upami geragam budaya Sunda setiap Senin malam Selasa tanya benten-benten anu dibahas anu diguar orang lajengkeun deui nya suguhan aya mangpaatna sabab ieu teh judulna pribahasa Sunda anu sok dipopohokeun ku urang Sunda ieu mah ngelingan ka urang Sunda ulah ka poho kana istilah-istilahnya anu salajengna bibir nyiru tadi bengkung ngariung berat birit anu disebat berat birit teh nya eta hese dititah kedul kana gawe lamun jelema sebluk kebluk tadi sebutna teh berat birit eta mah jelema berat birit cenah tah eta teh anu disebatna jelema hese dititah kebluk kana mah kebluk pisan anu salajengna deui aya disebut beli baligeusan ngajadi lemah cai kalahiran jadi baligeusan ngajadi disebutna teh lemah cai kalahiran model teh lala kan urang Sumedang tah Sumedang teh kata kalahiranana kitu tah jadi sebutna baligeusan ngajadi lemah cai kalahiran anu salajengna Balungbang Timur nuduhkeun hati anu bersih kan dina lamun Idul Fitri hapunten mah bilih aya bobo saparot sareng sapangsan dina danget ieu hoyong we Balungbang disebutnya istilah disebutnya Balungbang Timur ieu abdi Balungbang Timur ngapunten pisan ka sadayana anu parantos dipilampah kukituna suang-suang abdi hoyong di Balungbang Timur keun tong aya deui gantar kakaitan udah aya gantar kakaitan eta keur ngalagaan keur ngalaha buah kitunya Elin Elina Kesa ambil ujung wengi ya orang Sunda sok anu salajengna deui bang Balungbang Timur udah Balungbang Timur tadinya itu nuduhkan karena hati anu bersih pokoknya itu ayah gantir kaitan Mister Cintaku Muhammad Ajaki ambil ujung wengi anu salajengna deui bobo saparok carang sapakan boh bilih ayah bobo saparok carang sapakan nyaita ayah kakurangan bisi ayah kakurangan nah. Jadi kan biasanya dina eta biasa dibacakeunana lamun urang pidato dina akhir pamirsa sadayana atau hadirin lamun hadirin ari urang para wargi sadayana abdi mung sakitu carios santisim abdi boh bilih aya bobo saparo carang sapakan hapuna da hapunten tah eta teh biasanya di alimat akhir anu disebat deui anu bobot saparo bobot sapanon carang sapakan bisa ya kakurangan balitung ninggang dage bilatung ninggang dage kamari teh meni asa hayang dage inget kalau murio dage teh nyaeta teh dibahana tina galendo dage lamun aya ngajual dage kira-kira di Kalimantan meureun lakunya asana pasti laku dage tanya dage mah lamun di Ciamis mah dage dage aya anu tina kalapa naon teh lala namina aya aya dage aya galeno galeno mah tina kalapa anu dina kalapa anu dicisikan dage-dage lah pokona mah dage pokona mah anu salajengna deui aya disebut batok bulu eusik beusi madu batok bulu eusi madu lamun urang Jawa yang bahasa Sunda dianya batok kohok wadah wadah uhut nah eta diurang diajarak kitu cenah batok kohok gedang hut ieu mah batok bebulu si madu nya eta kanyaah Rudin tapi luhung ku ilmu pit tempateunana jadi memang batoknya katempona teh teu sabaraha tapi peuneuh ku madu tah eta teh nandakeun kara kaayaan Rudin atawa tapi luhung ti ilmu pamenemuna tah jadi aya badak cihea dasar kamu mah bedak cihea jadi disebutna teh nyaeta degig lamun aya istilahna degig pisan tah mah jelema euy cenah dasar badak cihea maneh mah ha tah eta teh degig pisan sok diistilah-istilahkeun sabab da judulna oge ieu mah paribasa Sunda anu sok dipokeun urang Sunda tah Kakang Muhammad Ajaki ulah poho nya Jadi ka Mas Lena, Ibu Mas Lena, selamat malam. Udah jang gabung dengan Aus ya di RRI Sintang. Pokoknya mah bonteng ngalawan kadu. Aya istilah bonteng ngalawan kadu nyaeta nu hengker ngalawan anu bedas. Bonteng mah nya ngalawan kadu. Kadu makan loba yeuna, loba cucukna. Asa pamohalan kan moal bisa menang gitu ta. Jadi babalik pikir sik atuh maneh teh sing kan sok lamun ieu nya jelema anu baheula baragajul sok diomongan sik atuh maneh teh sing babalik pikir. Tah anu sebut babalik pikir teh nya eta insap. Ah sing insap kitu langerakeun wae tah. Balik pepeh anu gering teu daek cicing. Aya deui anu sebut balik ka temen. Asal banyol jadi pasea. Jadi kan tadi nama banyol ya model Aus mah tukang banyol tapi tara pasea pangbageurna pokona mah Aus mah buntut kasiran. Aya jelema anu sebut buntut kasiran teh nyaeta disebut medit, mereket jahe, merege hese. Tah disebutna buntut kasiran kitu nya. Bodo alewoh ari jadi jelema kolotnya baheula, kolot jelema saurna cenah urang mah kudu bodo alewoh. Naon cik artina? Bodoh tapi daek tatanya. Jadi tadi sebutnya bodoh alewoh. Lain bodoh dableg pisan. Itu menjadi awak kanyaho. Ya mana jelema mah bodoh alewoh. Kerte nyaho tapi tong era tu nyatanya. Kitunya. Pokoknya ulah eta Rizky. Selamat malam. Selamat gabung. Selajengna bodoh alewoh. Bodoh kawas kebo. Nyaita mah bodoh kacida. Kebo apa kebo? Kebo teh munding. Ditusuk ke kanan. Milu ke kanan. Ke kiri ke kiri. Tadi sebutnya eta teh bodoh dasar bodoh kebo. Jadi bodoh kacida. Beja mah beja cina tae. Tanya beja ulah waka dipercaya. Komo jaman ayah mah jaman medsos. Ah kamari ayah anu nelepon cina. Ganti privasi untuk pengaktifan KTP. Bodul eta mah. Nggak usah. Tidak ada istilah-istilah seperti itu mah. Urang mah kudu beja mah beja. Jadi kudu ditaliti. Jangan mudah terprovokasi. Mudah percaya dengan jaman ayah nanya. Sahabat loba penipuan. Pokoknya lamun kira-kira bener mah aya online-online aya datang we ka kantor capil. Jadi ulah kabobodonya. Aya bacang pakeuh. Bilih aya bacang pakeuh nya eta kacau rariweuh pikas susaheun. Kan ada dina ya dina lagu dina biasana dina doa tolak bala. Mudah-mudahan urang dina taun ayeuna tong aya deui bacang pakeuh gogoda rencana. Jadi maksudna tong loba ting pikasusaheun. Mulai kamari kan rebo teh rebo pungkasan diramalkeun lamun urang teh ieu loba gogoda memang dina abis ieu teh bulan kahareup. Naon sababna? Anu karasa ayeuna teh kan cuaca El Nino. Anu kaduana memang kemarau sudah panjang nih. Hati-hati kalau minum mengkonsumsi air, jangan sembarangan. Ya paling tidak walaupun beli air galon dari di masa kela lah untuk menjaga sebab batuk pilek dari nama itunya. Tah pemirsa, mong sakitu guaran dina wengi ieu. Sur keneh ieu teh can nepi ka saparona munggu payun lah urang patepang deui nya. Kiku ituna Aus mah tukang banyol ka pamirsanya anu mikareueus mikadeudeuh budaya Sunda. Hapunten bila aya kakirangan kakurangan nya. Kukituna bila aya bobo saparot carang sapakan nya urang sililubarkeun urang tadi naon cenah istilahna Balumbang Timur nya Balumbang Timur mung sakitu da waktosna teu nya kapan kukituna sanes kirang sono tapi ka pegat ku waktu ka sapi ku mangsa kukituna amit mundur amit pungkur tawakub anu kasuhun. Kabaros jalan Karembang, Mester Bengsin di Kalengan, sanaos raga paanggang, batin mah tetep nyerengan, sok sanajan tebih, di minut tebih, sing calager, sing sarehat, sing gerade milikna, kukituna cag urang pungkas dina ieu wengi, sampurasun, lagu dina anu terakhir, lagu naon Teh Asri?
0: Ada Kabaya Berem.
1: Kabaya Berem, Kabaya Berem, pokoknya. Tahun sababna, dikaitkan dengan kemerdekaan. Berem itu merah Teh Asri. Jadi kabaya berem kukituna Aus permios kasadayana pendengar RRI di mana wajah berada mudah-mudahan semuanya kita diberi kemerdekaan yang hakiki dan tetap sehat bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca pada 17 Agustus 2026 pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Kelam Permai, Dedai, Sintang, Sepauk, Tempunak. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Hulu.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selalu mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan untuk ragam budaya Sunda ya, kami akhiri sampai di sini. Dan selanjutnya mendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Spesial di malam ini ya, bertepatan 17 Agustus 2026 ya, di mana kita sama-sama ya merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi mari kita sama rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan tentunya ya, gotong royong dan cinta tanah air. Terus berkarya menjaga kerukunan serta bersama-sama membangun Indonesia yang semakin maju, kuat dan sejahtera. Mendengar, sebelum kita terima telepon ataupun juga sapa-sapa baca WA ya, kita hadirkan dulu dua lagu untuk mengawali kebersamaan kita di ruang rindu.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: lagu. Dan mendengar puji Tuhan di Sintang kembali hujan ya. Dengan sekarang masih intensitas yang sedang ya, semoga nanti perlahan lebat gitu ya untuk menghilangi debu dan juga kabut asap ya tentunya. Oke, sudah ada yang bergabung di telepon, langsung aja kita sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Bang Adi.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya malam ini Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kakak Asri, apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Hujan enggak di Tanjung Baung?
1: Masih gerimis-gerimis mengundang nih Kak.
0: Syukurlah, semoga lebat ya Bang Adi hujannya ya.
1: Ya, kalau Sintang bagaimana?
0: Di Sintang juga sama ini.
1: Waduh, kasihan nanti pulang, nanti enggak bisa pulang.
0: Enggak apa-apa, asal hujan, pulang hujan pun enggak apa-apa. Oke, Bang Adi, mungkin ada yang mau disampaikan bertepatan dengan hari ini ya, hari kemerdekaan Indonesia mungkin?
1: Ya, semoga jalan lancar ya, Kak Asri ya.
0: Itu aja?
1: Itu aja.
0: Oke, lagunya?
1: Apa lagunya? Pilih sendiri bisa, Kak?
0: Boleh deh.
1: Kalau boleh pilih sendiri, apa nanti ya lagunya? Dari Indonesia ada enggak?
0: Judul?
1: Judulnya apa nih? Kalau Pak Nika Asri, Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasih.
0: Hati dan Cintamu Ratih Purwasih. Kita coba cari dulu ya. Hati dan Cintamu enggak ada nih.
1: Enggak ada Kak. Kalau enggak ada, aku tak ingin sendiri ya jadi diam saja. Senangnya enggak ingin sendiri, sama mulia ada yang menemani, tapi enggak ada yang menemani biar sendiri aja.
0: Enggak apa. Yang penting bahagia. Aku tak ingin ya, sendiri. Betul. Judulnya emang itu atau mungkin
1: apanya?
0: Judulnya emang aku tak ingin sendiri. Enggak ada juga ini.
1: Enggak ada kah?
0: Enggak ada. Kayaknya
1: beda. Apa judulnya yang ada apa sih? Aku masih seperti yang dulu kah?
0: Aku masih, kalau aku masih seperti yang dulu ada Dian Pisesa.
1: Ah, itu aja.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat Kak Asri. Semua keluarganya semoga sehat selalu juga, jalan kerjanya dengan lancar dan semoga panjang umur, rezekinya berlimpah-limpah nanti Kak Asri.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga biasa selalu juga di sana, semalah benar masalah. Semoga jalan dengan lancar juga, kisah-kisahnya Pak Jemira. Buat Pak Kurai juga, semoga sehat selalu juga mereka di sana. Jalan-jalan kisahnya dengan jalan-jalan juga kisahnya sempat dan banyak umur. Lagunya spesial buat Ibu Wilin di rumah.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Bang Adi di Tanjung Baung ya yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Adi, siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Boman.
2: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini Boman?
2: Kabarnya baik, udah diguyur hujan, Kak.
0: Oh, di sana udah hujan.
2: Udah hujan. Sekarang udah reda.
0: Oh, udah reda. Udah berarti udah dari tadi hujannya ya.
2: Iya.
0: Deras enggak?
2: Sedang-sedang saja.
0: Oh, sedang-sedang saja. Yeah, yang penting udah ada hujan ya, Boman ya.
2: Iya.
0: Oke, mungkin Boman ada yang mau disampaikan atau diucapkan berkaitan dengan HUT RI ke-81 ini?
2: Iya, disampaikan mudah-mudahan yang lancar. Lancar barang dia murah.
0: Oke. Lah, lagunya apa nih?
2: Ku tak ingin menang sendiri.
0: Pakai aku, pakai ku.
2: Pakai ku.
0: Ku tak ingin, ku tak ingin ya, ku tak ingin menang sendiri. Enggak ada nih, adanya ku ingin kau pergi, ku cari jalan terbaik. Enggak ada ini.
2: Oh, enggak ada.
0: Kayaknya judulnya deh.
2: Jalan yang terbaik aja. Ada kah?
0: Apa?
2: Jalan
0: ku cari
2: terbaik.
0: Ku cari

0: Cari jalan terbaik.
1: Iya.
0: Oke deh, spesialnya mungkin?
1: Spesialnya buat Kak Sri, buat Usu dari Sambai, buat Ayub dari Semewang, Adoy Cipul dari Semewang juga. Selamat malam, Kak Sri.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ya, ada Boman di Penayang sudah bergabung. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 ya, atau juga bisa melalui WA di 0857-5004740. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba sapa ada siapa ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Kayaknya orang Melawi ini.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana Mama Rina kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mintalah setetes air hujan.
0: Di Melawi belum ada hujan?
2: Belum ada.
0: Wah, kasih. Di Sintang udah gerimis jalan. Ini, udah gerimis, ada kilat, kayak angin.
2: Oh, enak juga. Kalau situ kasihlah setetes air hujan.
0: Boleh, nanti Kak Asri bungkus pakai plastik.
2: Iyalah, di sambakan sini ya.
0: Semoga di sana segera nyusul hujan ya, Mama Rina ya.
2: Iya, moga-moga datang hujan di sini. Sudah dikulur habis semua.
0: Aduh, sawit gimana Mama Rina?
2: Di sini seberang sana sudah tuh apinya datang sendirian.
0: Untuk sawit gimana? Aman?
2: Apa aman? Dah kena tuh kebakaran kemarin.
0: Wah,
2: habis.
0: Saja.
2: Tapi kata mereka enggak mati, kata mereka.
0: Tapi biasanya sawit kalau kena api biasanya ini lagi sih kalau masih muda ya.
2: Bangun lagi ya.
0: Kayak
2: kalau kita mati enggak bisa bangun-bangun.
0: Makanya harus sehat-sehat ya Mama Rina ya.
2: Harus sehat. Harus dong.
0: Iya.
2: Tapi kalau sakit apa boleh buat, kita terima apa adanya.
0: Iya betul.
2: Tapi mohon pada Tuhan minta kita semua dikasih kesehatan ya. Semua
0: amin.
2: Pendengar RI, siapa yang tak dengar, semuanya sehat semuanya. Semoga kita dikasihkan kesehatan, kemewahan. Untuk kumpul uang, mau beli beras, beli apa segala.
0: Semuanya tercukupi.
2: Semuanya tercapai.
0: Okay.
2: Untuk Asrin, semoga sehat selalu. Semoga
0: amin.
2: Dengan keluarganya sehat semuanya.
0: Amin.
2: Lagunya dari Dedi Dores, Setetes Air.
0: Setetes Air.
2: Ya,
0: adanya dari setitik Dores. Air ini.
2: Itulah.
0: Oh itu.
2: Kalau salahannya punya tuh nenek harga.
0: Ah gitu.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Oke deh, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Mama Rina di Melawi. Ya katanya Melawi belum ada hujan ini ya. Semoga hujannya berpindah ke Melawi ya Mama Rina ya. Soalnya di Sintang minggu lalu ya. Minggu lalu apa masih dalam minggu ini udah ada. Oh minggu lalu ada hujan ya satu kali. Ini semoga kita berharap hujannya deras ya malam ini ya. Karena memang di Sintang ini kabut asapnya nih udah mendekat. Ya berbahaya ya untuk kabut asapnya sendiri. Oke selanjutnya, halo selamat malam.
3: Halo selamat malam, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mbak Astri.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Wanusu di Sambat Mbak Astri.
0: Wanusu sehat.
3: Sehat, alhamdulillah sehat Mbak Astri.
0: Lagi apa ini?
3: Lagi monitor nih, mau tunggu-tunggu dari tadi, dari pertama enggak diangkat.
0: Aduh, untung cepat masuknya ya.
3: Iya, kalau tidak enggak dapat lagi mau masuk di Sintang.
0: Gimana di Sambas sudah ada hujan belum, Wan Usu?
3: Tadi pagi subuh, tadi pukul 4 tadi ada sebentar aja, Mbak.
0: Syukurlah, yang penting udah ada ya. Gitu ya.
3: Oh, kalau udah ada bumi udah basah lah Mbak Astri.
0: Betul. Soalnya di kalau di Sintang nih debu sama kabut asap nih. Kalau di Sambas gimana?
3: Di Sambas sudah aman, sudah enggak ada lagi asap itu.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Ya.
0: Oke, lagunya apa nih Wan Usuf?
3: Lagunya pilih sendiri atau udah ada di situ?
0: Kalau mau pilih sendiri boleh, udah di playlist juga ada.
3: Kalau di playlist tuh apa judulnya itu? Coba dengar dulu.
0: Ada Si Jantung Hati, Ade Putra, kemudian Arjuna Cari Cinta, Gombloh, Jangan Kau Sesali, Alda, Mengapa Kau Dusta, Erna, ada Senja di Batas Kota, Erni Johan, Kau Tercipta.
3: Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Mm-mm. Endang
3: Astarina. Itu aja lah.
0: Oke deh.
3: Kau Tercipta Bukan Untukku, Mbak Astri. Salamnya pertama buat Mbak Astri yang lagi bertugas, sudah selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Mam. Buat siapa ini, Bang Iman, yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Wan Usu di Sambas yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 4 penelpon. Bagi yang mau gabung tahan dulu ya, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Tadi di request penelpon pertama kita dari Bang Adi di Tanjung Baung, ada dari Dian Pesesa dengan judul Aku Masih Seperti Yang Dulu.

0: bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik, bro?
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
1: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
0: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bibi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Kanal informasi dan inspirasi

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita langsung aja sapa yang sudah bergabung ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Suaranya kecil banget ini.
1: Mama Tegi
0: nih, Kak. Mama Tegi, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat, Kakak sendiri apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga, kecil banget ini suaranya.
1: Bisa? Tahu lah, Kak.
0: Oke, gimana? Hujan gak di sana?
1: Tadinya hujan, Kak Asri. Sekarang udah reda.
0: Bentar aja ya. Gak apa-apa lah.
1: Ada sumber airnya, Kak Asri. Paling cuma basah-basah debu gitu aja.
0: Iya benar, itu pun debu pun masih ada. Saja bentar-bentar. Oke deh, lagunya apa ini?
1: Lagunya kalau dari Iwan Fals itu apa ya, Kak?
0: Dari Iwan Fals ada buku ini aku pinjam, aku sayang kamu.
1: Itu Kak, buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam?
1: Iya.
0: Mau salam mungkin?
1: Salamnya buat yang usia tadi di sana, semoga dia sehat kembali. Tentunya beri dikit dengan Bang Andre ya, Kak Tri.
0: Oke deh.
1: Selamat malam, Kak Tri. Sehat selalu ya, Kak Tri.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam juga ya. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Selamat malam ya, lumayan lah ya kalau hujannya lumayan deras ya. Kalau di khususnya di Baning ya, biasanya kan hujan lokal gitu ya, nggak merata meskipun sama-sama di Kota Sintang. Biasanya nggak merata nih hujannya nih. Kalau tadi Kak Asri berangkat dari rumah udah mulai gerimis nih di Palempat, tapi di Baning masih aman. Nah tadi sempat gerimis juga nih sebentar di sini ya. Semoga hujannya lumayan lebat lah ya. Soalnya pengennya sih debu sama kabut asapnya tuh hilang gitu ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Kok enggak ada suaranya, cuman Oke, silakan dicoba kembali di 0565247474 ataupun di 0857504740. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang
3: Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oh, yes. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Jawa Barat, dengan Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan. Oke, kumaha damang?
3: Pangesto. Sampurasun.
0: Rampes.
3: Pintar juga.
0: Oke, gimana nih di Bandung? Apakah sama dengan di Kalimantan? Kemarau juga?
3: Kemarin baru turun hujan, tapi nggak gede, lumayan lah itu kan. Tapi walaupun musim kemarau panjang juga, di lingkungan saya tidak air tetap normal.
0: Syukurlah.
3: Karena tempat-tempat apa itu mata-mata air dirawat, tidak dirusak. Apalagi saya sekeluarga menggunakan sumur bor, dan saja normal airnya, nggak surut.
0: Tapi udah ada hujan ya?
3: Baru kemarin sekali, itu juga nggak gede hujannya juga.
0: Tapi debu, debu nggak di Bandung?
3: Ya, ya polisi-polisi sekarang udah nggak ada, karena tadi malam cepat kehujanan saja.
0: Aman lah.
3: Itulah, gitu aja sebetulnya mungkin. Kecuali hujan air mata,
0: itu juga ada hujan air mata. Itu bahaya kalau hujan air mata.
3: Hujan air mata ada, karena ada yang sedih, ada yang lagi bahagia karena banyak dapat. Kan banyak perempuan mengeluarkan hujan air mata kan dapat kebahagiaan, ada juga karena sedih gitu kan.
0: Bahagia ya, terharu hari ini kita kembali merayakan kemerdekaan.
3: Iya, kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini tetap masih belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang di bawah, terutama soal hukum dan ekonomi. Hukum itu tetap seperti pisau tajam di bawah, tumpul di atas.
0: Nah, di hari ini semoga kedepannya Indonesia lebih baik
3: ya,
0: lagi.
3: Ya, itu harapan kita semua. Nah bagaimana Kak, amalkan dulu si yang sila satu aja, keadilan sosial itu aja, atau persatuan Indonesia aja amalkan dulu, jangan hanya slogan. Gampang anak kecil juga bisa, tapi cara mengamalkan seperti apa?
0: Mantap.
3: Kita beri contoh oleh kalangan atas, rakyat diberi contoh, jangan digontok-gontokan berantem terus merebutkan kekuasaan itu aja. Ya kalau berbicara politik saya memang suka panas, aku jangan berbicara politik.
0: No comment.
3: Karena kalau saya benar loh, jujur aja ya, kejujurnya diteliti juga yang ditonton cuman itu aja, berdebat, perbincangan, cuman berapa map kalau nonton TV cuma 4 TV, cuman TV One, Kompas, Metro sama Ayus, udah itu bukan ditonton yang lain. Itu aja.
0: Oke, lagunya ya, apa nih?
3: Tahun berapa lagunya?
0: Lagunya Lawas, Nostalgia.
3: Kalau lagu lawas, saya mencoba minta sebuah lagu dari Frankie Engine, kan?
0: Kayaknya
3: kepada
0: belum.
3: Kepada angin dan burung-burung.
0: Kepada angin dan burung-burung.
3: Iya, pokoknya kan menurut saya itu jangan kalah sama burung merpati. Burung merpati tetap berikar janji.
0: Nggak ada ini lagunya.
3: Oh, nggak ada. Jangan nyari-nyari yang gampang-gampang aja tuh lah itu. Ini aja lagunya dari siapa, dari Dewa 19 ya kalau nggak salah ya. Dari Iwan Fals, aja.
0: Iwan Fals judulnya?
3: Iya, judulnya itu adalah Wakil Rakyat, ya kan?
0: Wakil kayaknya belum ada ya, juga. Enggak ada juga
3: iya,
0: ini.
3: Itu. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang suara rakyat.
0: Enggak ada juga ini.
3: Waduh, enggak ada lagi. Udahlah, itu sekarang begini aja lah. Arjuna Mencari Cinta itu Dewa 19.
0: Arjuna Mencari Cinta Dewa 19 kayaknya. Kita coba cari dulu ada atau enggak, seperti enggak ada juga ini. Dewa 19.
3: Ya udah kalau memang ada yang ada aja lah.
0: Yang ada aja, ya. Oke deh.
3: Ikutan aja.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, salamnya mah buat semuanya aja ya. Salam kenal dari saya tuh. Dari Bandung tuh kan. Cuman saya ingin ngirimkan dua buah pantun tuh kan.
0: Coba.
3: Batu Karang dari Wamena.
0: Cakep.
3: Buat bangsa Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna. Buat bangsa serta negara.
0: Wis mantap. Ya. Satu lagi
3: ya. Lebih pelik jalan ke Sintang.
0: Cakep.
3: Daripada jalan ke hutan. Lebih pelik jalan ke hutan itu kan daripada jalan ke Sintang itu kan. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
0: Waduh. Sama-sama bahaya ini.
3: Ya kalau banyak hutang banyak yang nagih kan. Kalau banyak mantan banyak saudara kan gitu.
0: Waduh, banyak musuh
3: banyak
0: itu.
3: Banyak hutang banyak yang jarah kan. Pohon kering di atas bumi. Banyak mantan banyak saudara, kita sering silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya ada Ahmad Irwan di Bandung ya. Lebih bahaya lagi banyak mantan ini nyecer di mana-mana ya. Ketemu misalnya ke Sintang ketemu mantan di Sintang, ke Bandung ketemu mantan di Bandung gitu ya. Oke, selanjutnya ada siapa Kak ini? Halo, selamat malam. Halo.
4: Mbak.
0: Ruang rindu
4: baru pagi memori lewa lagu.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ayub di Semelua.
0: Dengan Ayub, bagaimana kabarnya?
4: Baik kabarnya. Kabar kakak gimana Asri?
0: Kabar baik juga.
4: Syukurlah kalau gitu.
0: Lagi apa ini?
4: Nggak ada, baring-baring nih.
0: Oh gitu, hujan nggak di Semeluang?
4: Oh, hujan dikit aja.
0: Oh, sama lah kalau gitu ya. Hujan merintik-rintik.
4: Guntur ada, petir ada, tapi angin. Hujannya dikit.
0: Angin juga ada ya, tapi hujannya dikit.
4: Iya, angin ada juga.
0: Oke, okay. Semoga lah nanti tengah malam hujannya lebat gitu ya.
4: Iya, mudah-mudahan siap mau ambil air hujan ada.
0: Siap nampungnya nanti tengah malam. Iya. Oke, okay, lagunya apa nih?
4: Lagu bisa request sendiri kah?
0: Boleh.
4: Minta lagu dari Tagor.
0: Judulnya?
4: Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali.
4: Tagor. Ada kah lagunya?
0: Ada lagunya.
4: Nah itu aja lah. Lagunya spesial untuk Agus jadi ngasilat. Untuk Bu Mandi Penai juga. Untuk adoi kibul di Kempapa. Ya, hanya itu aja, Kak.
0: Ah, oke deh. Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Ayub di Semeluang ya yang sudah bergabung. Dan pendengar, kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di-request. Ada Endang Estorina, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Jadi gitu loh, Lela.
4: Sintan, itu Sintan, Sintan.
3: Iya, Sintan, Sintan.
4: Intan, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk sini,
3: saya duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: di sini.
4: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Iya, udah lah. Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: 3 tahun
3: kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: April.
1: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
2: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
1: Alah, sekali-sekali aja, April, biar dianggap seru.
2: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan, tahu?
1: Ayolah, April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
2: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
1: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
2: Nggak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali nggak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Sintang dan masih kami hadirkan juga kurang dengar Anda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0565247774 ataupun di 0857504740. Dan sepertinya kita di prank sama cuaca ya. Udah berharap hujan lebat ya, malah gak hujan-hujan ya sampai sekarang. Oke, tapi gak apa-apa, semoga kita berdoa gitu ya, semoga nanti hujan ya, biar kabut asap kemudian juga debu secepatnya hilang gitu ya. Oke, selanjutnya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Bagaimana kabarnya?

0: mau pi sambil rekusi lagu.
1: Lagu apa?
0: Lagu Nikah Ardila.
1: Judul?
0: Izinkan.
1: Izinkan Nikah Ardila. Izinkan. Izinkanlah hanya ada dari Ita Purnamasari.
0: Ajak sama lagunya.
1: Okay deh.
0: Cuma beda penyanyi.
1: Siap.
0: Gimana sehat kah?
1: Sehat. Pak Amin gimana sehat juga?
0: Enggak ada itu apa? Kabut asap kena mulut. Pakai masker kah?
1: Gimana?
0: Pakai masker.
1: Pakai masker kalau di luar, kalau di studio enggak aman.
0: Ala dinding kan? Dinding pemisah. Itu aja Mbak Sri, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ada Pak Amin ya. Di Kelam, Kelam Permai ya. Dan biasanya kalau yang sehari sebelumnya kan Kelam juga hujan ya. Tapi ini juga sama sepertinya, hanya sebentar gerimis udah teng gitu ya. Tapi ada kilat, ada guntur dan lain sebagainya, angin. Tapi nggak hujan-hujan ini ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Ibu Bilin, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Kak. Kakak gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik juga.
2: Amin.
1: Gimana hujan gak di Lempah?
2: Ada dikit gak hujan, cuma gerimis-gerimis ya.
1: Sama lah kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Apa lagunya, Kak?
1: Lagunya ada Si Jantung Hati dari Ade Putra, Izinkanlah Ita Purnamasari, Arjuna Cari Cinta. Ada Gombloh, Jangan Kesesali, Alda, Mengapa Kau Dusta, Erna. Ada Di Senja Di Batas Kota, Erni Johan. Usah Kau Harap, Betaria Sonata.
2: Itu aja, Kak, Si Jantung Hati.
1: Si Jantung Hati, oke deh. Yeah. Spesial salamnya?
2: Spesialnya buat Bang Ari di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Pak Suri Sambas, semoga dia sehat selalu. Buat Bang Andre juga di Bitang, semoga sehat juga. Ya, buat Kak Asri, selamat tugas dan sehat selalu ya, Kak.
1: Amin, terima kasih.
2: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Ya, ada Ibu Bilin di Lempah ya. Seperti cuacanya merata ini ya. Oke. Dan bagi yang ingin gabung, silakan masih di 0565247774 atau juga bisa kirim pesan ya melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional. Tindakan yang melukai perasaan dan mental. Seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana.
3: Eh Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
4: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
3: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
4: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
3: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
4: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
3: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
4: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
3: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
4: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
5: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di pukul 11 hingga pukul 11 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan jazz musik untuk Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya. Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 18 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dalam dan luar negeri, terkhusus di cakupan wilayah kerja siaran RRI Sintang seperti Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuasulu. Radio Republik Indonesia Sintang kembali hadir mengudara ke ruang dengar Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa, 18 Agustus 2026, saya Riko Darkan Linda bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini, dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam bersama dengan narasumber kita pagi ini, yaitu pendengar Paijin SE. Beliau adalah penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, menyampaikan tema bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Nah, seperti apa pendengar, kita simak bersama dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang kita sadari begitu banyak, dan nikmat yang tidak kita sadari jauh lebih banyak lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman yang telah membawa manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Para pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiawara Pagi. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati, menambah keimanan dan menguat dan penguat semangat kita dalam menjalani kehidupan. Tema kita pada pagi hari ini sangat relevan dengan suasana bulan Agustus, yaitu bersyukur atas segala nikmat Allah, mengisi kemerdekaan dengan iman dan amal soleh. Mengapa tema ini penting? Karena setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia mengenang tanggal 17 Agustus 1945, hari ketika bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kita mengenang jasa para pahlawan, mengibarkan sang merah putih, mengikuti berbagai perlombaan, dan mengadakan berbagai kegiatan kebangsaan. Namun, sebagai seorang Muslim, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah kemerdekaan ini hanya kita rayakan, atau juga kita syukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam mengajarkan bahwa setiap nikmat harus melahirkan rasa syukur. Sebab syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi juga keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian melalui amal soleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu asyukur, yang berarti mengakui nikmat, memuji pemberi nikmat, dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendaknya. Para ulama menjelaskan bahwa syukur itu memiliki tiga unsur utama. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil kepandaian atau kekuatan kita sendiri. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, yaitu memperbanyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah serta menceritakan nikmatnya tanpa kesombongan. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan seluruh nikmat untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Karena itu, seseorang yang lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah tetapi masih gemar berbuat zalim,
belum sempurna syukurnya. Demikian pula seorang yang memiliki harta melimpah tetapi enggan berbagi kepada yang membutuhkan, belum memanfaatkan nikmat itu sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'addana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini sangat luar biasa. Allah tidak mengatakan jika kalian pandai, aku tambah. Allah tidak mengatakan jika kalian kaya, aku tambah nikmatnya. Allah juga tidak mengatakan jika kalian kuat, aku tambah nikmatnya. Tetapi Allah berjanji, jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatnya. Tambahan nikmat itu tidak selalu berupa harta. Bisa jadi berupa kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat, atau rezeki yang halal dan cukup. Sebaliknya, banyak orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya gelisah. Rumahnya megah, tetapi keluarganya retak. Jabatannya tinggi, tetapi hatinya kosong. Mengapa? Karena nikmat tanpa syukur akan kehilangan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Mari kita renungkan. Ketika kita bangun pagi, siapa yang masih memberi kita napas? Tentu saja Allah. Siapa yang membuat jantung kita berdetak tanpa pernah kita perintahkan? Tentu saja jawabnya Allah. Siapa yang membuat mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, dan kaki dapat melangkah? Tentu jawabnya adalah Allah. Semua itu kita nikmati setiap hari tanpa membayar sedikit pun. Seringkali kita baru menyadari mahalnya kesehatan ketika kita sakit. Kita baru merasakan berharganya penglihatan kita ketika mata mulai kabur. Kita baru menghargai kebersamaan ketika orang yang kita cintai telah tiada. Oleh karena itu, jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat menyentuh dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima tasta'u hada wa qad ghafarallah laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'ahur." Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, "Afala akunu abdang syakuro." Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin kemuliaannya
masih terus bersyukur melalui ibadah. Lalu bagaimana dengan kita yang masih penuh kekurangan dan sangat membutuhkan ampunan Allah? Hadis ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi juga mau diwujudkan dalam ibadah, ketaatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, saat kita berbincang tentang nikmat Allah, jangan hanya memikirkan rezeki, kesehatan, atau keluarga. Ada satu nikmat besar yang sering luput dari perhatian kita, yaitu nikmat hidup di negeri yang merdeka. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu diperjuangkan dengan air mata, doa, pengorbanan, dan darah para pahlawan. Namun, sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa di balik semua ikhtiar manusia ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika mengenang kemerdekaan, kita tidak hanya menghormati jasa para pahlawan, tetapi juga memuji Allah yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Kemerdekaan memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan lebih leluasa. Kemerdekaan juga memberi kita kesempatan membangun masjid dan pesantren. Dengan kemerdekaan mendidik anak dengan nilai-nilai agama, bisa berdakwah, bisa menuntut ilmu. Dengan kemerdekaan juga kita bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Maka menjaga kemerdekaan adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah, mengisinya dengan iman, akhlak, persatuan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama adalah bentuk syukur yang nyata. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika syukur mendatangkan tambahan nikmat, lalu mengapa masih banyak manusia yang mudah mengeluh? Mengapa sebagian orang hanya mengingat Allah ketika sedang kesulitan, tetapi lupa ketika hidupnya lapang? Dan bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan agar tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi ibadah? Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita peroleh saat ini bisa dipertahankan dan bisa diisi dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Quraisy, yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Allah menyebut dua nikmat besar sekaligus. Yang pertama adalah makanan sebagai lambang kecukupan hidup. Yang kedua adalah keamanan sebagai lambang ketentraman. Mengapa keamanan disebutkan setelah makanan? Karena makanan tidak akan bisa dinikmati dengan tenang apabila keamanannya hilang. Sebanyak apapun hasil panen, semegah apapun rumah, sebanyak apapun harta yang dimiliki, jika masyarakat hidup dalam ketakutan, semua tidak akan terasa nikmat. Oleh sebab itu, para ulama menjelaskan bahwa keamanan merupakan salah satu pondasi utama tegaknya kehidupan manusia. Coba kita bayangkan, apabila setiap malam kita harus tidur dengan suara ledakan, atau setiap pagi kita khawatir akan keselamatan keluarga, betapa berat kehidupan seperti itu. Maka ketika hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat berjamaah, mengaji di masjid,
menyekolahkan anak-anak dan mencari nafkah dengan tenang. Jangan pernah menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa. Semua itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, beliau tidak pertama-tama menerima kekayaan, tetapi memohon keamanan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengabadikan doa beliau Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa berbagai macam buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Mengapa keamanan didahulukan daripada rezeki? Karena keamanan adalah pintu bagi berkembangnya kehidupan. Dalam suasana yang aman, masyarakat dapat bekerja. Dalam suasana yang aman, bisa belajar, bisa beribadah, dan bisa membangun masa depan. Doa Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita bahwa mencintai negeri yang aman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru keamanan merupakan nikmat yang harus dijaga bersama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai Muslim, kita meyakini bahwa perjuangan para pahlawan adalah ikhtiar yang mulia, tetapi keberhasilan itu tetap terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan, hendaknya hati kita dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya rasa bangga kepada diri sendiri. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kesempatan untuk membangun masyarakat yang beriman, masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan saling menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa di pagi hari berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis ini sangat luar biasa. Rasulullah menyebutkan 3 nikmat pokok. Yang pertama, keamanan. Kemudian kesehatan. Dan yang ketiga, kecukupan rezeki. Bukan mobil mewah, bukan rumah megah, bukan jabatan tinggi. Artinya, seseorang yang masih bangun pagi dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan hari itu, sungguh telah menerima nikmat yang sangat besar. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukurinya? Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur tidak berhenti pada ucapan. Syukur harus tampak dalam tindakan. Jika Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini, lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Cara kita mensyukurinya yaitu pertama, mengisi kemerdekaan dengan ibadah. Jangan sampai kemerdekaan justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Kemudian cara yang kedua adalah mengisi kemerdekaan itu dengan ilmu. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya gemar belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan sanadnya, namun maknanya didukung oleh banyak dalil tentang pentingnya ilmu. Dan yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan akhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, kemerdekaan bukan berarti bebas berbuat semaunya. Islam mengajarkan bahwa kebebasan selalu disertai tanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan cara mengisi kemerdekaan yang keempat adalah mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafaraku. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Persatuan adalah modal besar bagi bangsa. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, adat, maupun pilihan dalam urusan duniawi tidak boleh merusak ukhuwah dan kebersamaan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kalau ada manusia yang paling layak hidup santai, tentunya Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau telah dijamin surga. Dosa-dosanya telah diampuni. Namun ternyata beliau justru menjadi

menjanjikan jawaban beliau. Beliau tidak berkata, aku takut miskin. Beliau tidak berkata, tidak pula aku takut kehilangan jabatan. Beliau mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini pelajaran besar bagi kita. Syukur bukan hanya diucapkan ketika memperoleh nikmat baru. Syukur adalah cara hidup seorang mukmin. Jika Rasulullah yang sudah dijamin surga masih memperbanyak ibadah sebagai bentuk syukur, bagaimana dengan kita yang masih penuh dengan kekurangan? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia lain. Beliau menguasai manusia, menguasai jin dan angin dengan izin Allah. Namun apakah beliau menjadi sombong? Tidak. Ketika melihat berbagai nikmat Allah, beliau justru berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham agar aku tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Perhatikan doa Nabi Sulaiman. Beliau tidak meminta kerajaannya bertambah. Beliau tidak meminta istananya semakin megah. Yang beliau mohon adalah kemampuan untuk tetap bersyukur. Mengapa? Karena beliau memahami bahwa nikmat yang tidak disyukuri bisa menjadi ujian berat. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang memiliki jabatan, memiliki usaha, ilmu, atau kedudukan. Semakin besar nikmat yang Allah berikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ketika kita mengenang perjuangan kemerdekaan bangsa ini, hendaknya kita bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk negeri ini? Tidak semua orang harus menjadi pahlawan di medan perang, tetapi setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Seorang guru mendidik murid dengan ikhlas sedang mengisi kemerdekaan. Seorang petani yang bekerja dengan jujur sedang mengisi kemerdekaan. Seorang tenaga kesehatan yang melayani pasien dengan penuh kasih sedang mengisi kemerdekaan juga. Seorang pedagang yang jujur sedang mengisi kemerdekaan juga. Seorang penyuluh agama yang membimbing masyarakatnya menuju kebaikan juga sedang mengisi kemerdekaan dengan dakwah dan ilmu. Syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dengan mengikuti upacara atau memasang bendera. Semua itu baik sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah bangsa. Namun syukur yang lebih besar adalah menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan memberi manfaat kepada kita semua. Di akhir akan disampaikan bahwa Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman, tentram, dan rezekinya datang melimpah dari segala penjuru. Namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Perhatikan ayat ini. Awalnya negeri itu memiliki tiga nikmat besar, yaitu aman, tentram, dan makmur. Tetapi ketika nikmat itu tidak disyukuri, Allah menggantinya dengan dua musibah besar, yaitu kelaparan dan ketakutan. Ini sunatullah. Nikmat yang dijaga dengan syukur akan bertambah. Nikmat yang disia-siakan dapat berkurang, bahkan hilang.

oleh karena itu menjaga kemerdekaan, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, dan menjaga akhlak bangsa adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setiap tanggal 17 Agustus kita menyaksikan berbagai perlombaan, upacara, dan kegiatan masyarakat. Semua itu merupakan bagian dari rasa syukur dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Namun jangan sampai semangat kemerdekaan hanya berhenti pada perayaan. Kemerdekaan sejati adalah ketika manusia mampu membebaskan diri dari kebodohan, kemalasan, korupsi, kebencian, fitnah, dan kemaksiatan. Apa gunanya sebuah bangsa merdeka jika warganya masih menjadi hamba hawa nafsu? Apa gunanya kemerdekaan jika masih banyak yang mengabaikan sholat, merusak lingkungan, menyebarkan kebencian, atau mengambil hak orang lain? Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan hanya melahirkan manusia yang bertanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap kita memiliki peran untuk menjaga nikmat yang Allah berikan. Orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya, guru terhadap muridnya, pemimpin terhadap rakyatnya, dan setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Syukur harus kita laksanakan dan kita jaga. Saudara-saudaraku, kadang kita berpikir bahwa syukur harus diwujudkan dengan sesuatu yang besar. Padahal syukur dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita bangun tidur lalu mengucapkan doa, ketika mendengar adzan lalu bersegera ke masjid, ketika makan tidak berlebihan, atau ketika kita memperoleh rezeki lalu menyisihkan sebagian untuk bersedekah, ketika bertemu tetangga lalu mengucapkan salam, ketika menggunakan media sosial kita memilih menyebarkan ilmu dan kebaikan, bukan fitnah atau kebencian. Inilah bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bangsa ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai mengeluh. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mau bekerja, berkarya, dan berdoa. Seorang petani yang menanam padi dengan jujur sedang menjaga ketahanan pangan. Seorang guru yang sabar mendidik murid sedang menanam masa depan bangsa. Jadi banyak hal yang perlu diperbuat mengisi kemerdekaan ini. Saudara-saudaraku pendengar yang budiman, ada sebuah kenyataan yang sering kita alami saat masih sehat, kita sering menunda ibadah. Ketika sakit barulah kita berkata, ternyata sehat itu mahal. Saat orang tua masih hidup, kita merasa mereka akan selalu ada. Ketika mereka telah tiada, barulah kita merindukan nasihat dan doa mereka. Saat negeri dalam keadaan damai, kita menganggap keamanan sebagai suatu yang biasa. Padahal di berbagai belahan dunia masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di tengah peperangan, pengungsian, dan rasa takut. Karena itu mari kita syukuri nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita hari ini. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilainya. Nikmatilah, syukurilah, dan isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mari sebagai penutup kita renungkan beberapa hari
atau kemarin kita memperingati hari kemerdekaan Republik ini, kita melihat sang merah putih berkibar depan rumah, depan sekolah, di depan kantor-kantor dan tempat-tempat umum. Kita dengar lagu perjuangan, kita ikuti upacara, berbagai kegiatan masyarakat. Semua itu baik sebagai untuk penghormatan kepada sejarah perjuangan bangsa. Namun sebagai seorang muslim, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kemerdekaan ini telah membuat kita semakin dekat dengan Allah? Apakah kemerdekaan ini telah melahirkan keluarga yang semakin taat? Apa kemerdekaan ini telah membuat kita semakin jujur dalam bekerja? Atau apakah kemerdekaan ini telah menjadikan kita lebih peduli kepada sesama? Kalau jawabannya belum, berarti masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena kemerdekaan bukan garis akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit hati manusia adalah terlalu sering melihat apa yang belum dimiliki. Kita melihat rumah orang lain lebih besar, melihat kendaraan orang lain lebih bagus, melihat pekerjaan orang lain lebih nyaman, melihat kehidupan orang lain tampak lebih bahagia. Akhirnya kita lupa bahwa Allah telah memberi kita begitu banyak nikmat. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan diri. Bangsa yang baik dibangun oleh keluarga yang baik, keluarga yang baik dibangun oleh pribadi-pribadi yang baik, dan pribadi yang baik lahir dari hati yang selalu mengingat Allah. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, mulai hari ini mari biasakan mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran. Mari menjaga sholat lima waktu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Mari memperbanyak membaca Al-Quran. Mari menghormati orang tua, menyayangi pasangan dan anak-anak, bekerja dengan jujur dan membantu tangga yang membutuhkan. Mari menjaga persatuan. Mari mencintai negeri ini dengan doa dan karya nyata. Kita memperingati hari kemerdekaan bukan hanya bendera yang berkibar, tetapi juga iman yang semakin kokoh, akhlak yang semakin mulia, persaudaraan yang semangat erat, dan rasa syukur yang semakin mendalam. Mari kita tundukkan hati dan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah Zat yang telah melimpahkan nikmat yang tidak mampu kami hitung satu persatu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan mempersembahkan ibadah terhadap kepada-Mu, terbaik kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada para pejuang dan para bangsa, pahlawan bangsa yang telah berkorban demi kemerdekaan negeri ini. Terimalah setiap amal baik mereka dan jadikan perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi generasi penerus untuk mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman, damai, adil, makmur, dan diberkahi. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, fitnah, bencana, kemiskinan, dan korupsi, dan segala bentuk kemungkaran. Ya Allah, karuniakanlah kepada para pemimpin kami hati yang jujur, adil, bijaksana, dan amanah dalam mengemban tanggung jawab. Karuniakan kepada para orang tua kemampuan untuk mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Karuniakanlah kepada generasi muda semangat menuntut ilmu, menjaga akhlak, mencintai persatuan, dan menjadi penerus bangsa yang bertakwa. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, dan istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak kata, banyak hilap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Luar biasa, sangat kompak karena terhitung pelatihan mereka singkat.
3: Kita bersyukur ada anak muda kita yang mewakili di Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1.

0: Dari kawasan Jalan JC Pongurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Stadion Banding Sintang menjadi saksi khidmatnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang. Mirza Rafi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Stadion Banding Sintang menjadi saksi khidmatnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Stadion Banding Sintang menjadi saksi khidmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Tidak lupa, Bupati juga memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang yang dinilainya mampu menjalankan tugas dengan baik meskipun waktu latihan relatif singkat.
2: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
1: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka. Bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
2: Luar biasa, sangat kompak. Karena terhitung latihan mereka singkat, tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
1: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Pastor Leonardus Miao, berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bersama untuk terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan bangsa, khususnya di Kabupaten Sintang. Ia berharap tidak ada persoalan berarti yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.
3: Pertama, bahwa supaya kita telah merayakan hari ulang tahun ke-81 ini, negara bangsa kita secara khusus Kabupaten Sintang ini damai sejahtera, tidak ada permasalahan yang berarti, semua bisa diselesaikan dengan baik sejalan dengan apa yang semua kita harapkan.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan pembangunan daerah. Usai mengikuti upacara di Stadion Banding Sintang, Bupati, Wakil Bupati, dan Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang bertolak menuju lapas kelas 2B Sintang untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara melalui streaming sekaligus melaksanakan penyerahan remisi kepada warga binaan. Dian Beniuda melaporkan.
0: Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Supriyadi mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan pejuang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga. Menurutnya, salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan adalah menjaga persatuan dan kebersamaan. Ia berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata. Mirza Rafi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 mengukir sejarah kembali terpilih ke tingkat nasional atas nama Mirza Rafi Rafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Sedangkan yang terpilih ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atas nama Muhammad Zaki Raihan Nur, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, dan Celi Spania Pilda, siswi SMA Negeri 3 Sintang. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang, Ferry Kurniadi, mengatakan pelajar terbaik Kabupaten Sintang yang bertugas ke tingkat nasional dan provinsi merupakan anggota pramuka aktif.
5: Ikut pengibaran merah putih juga anggota pramuka sesuai dengan KTA-nya yang dari SMA 1, kemudian yang di Kalimantan Barat juga itu memang anggota pramuka juga. Tim semua, Bantara satunya laksana.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengungkapkan rasa syukur generasi muda Kabupaten Sintang ada yang terpilih bertugas dalam pasukan Paskibraka Nasional tahun 2026.
6: Kita bersyukur ada anak muda kita yang mewakili di Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1. Ya, bersyukur kita bisa lolos dia ya. Bayangkan, luar biasa perjuangannya bisa masuk ke tingkat nasional. Semoga itu jadi berkah untuk dia dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Sintang dan menjadi semangat untuk anak-anak muda kita.
4: Dikatakan Kartius, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang sekaligus membuktikan bahwa potensi generasi muda di daerah mampu bersaing hingga ke tingkat nasional. Terpilihnya Mirza Rafi Nafazani bersama Muhammad Zaki Raihan Nur dan Shelly Spania Pilda diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, aktif dalam kegiatan positif serta berprestasi di berbagai bidang. Suryatini melaporkan.
0: Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK MTS Negeri 1 Sintang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut diselenggarakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang kemarin. GTK MTS Negeri 1 Sintang yang menerima penghargaan tersebut adalah Titi Ida Tati. Maksud kami pendengar yaitu Titi Idayati, masa pengabdian selama 30 tahun, kemudian Sarianto atas pengabdian selama 20 tahun, serta Iim Faikotul Himah, kemudian Sucudianti, dan Istiqomah yang masing-masing telah mengabdi selama 10 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang menerima penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. Pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 berhasil menjalankan tugas dengan baik, yaitu pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 berhasil menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Stadion Baning Sintang Senin 17 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelatih, orang tua, pemerintah Kabupaten Sintang, serta seluruh masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas istimewa tersebut. Menurutnya, seluruh rangkaian tugas pengibaran bendera dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala berarti. Para anggota Paskibraka juga menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Abdul Sufriadi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga para pelatih. Para anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan dan karantina di Desa Bahagia sejak 5 Agustus 2026.
8: Tentunya kita merasa bangga ya, telah berhasilnya melaksanakan tugas, yaitu pengibaran Sang Merah Putih ya, di Kabupaten Sintang ini, oleh anak-anak kita yang tergabung dalam Paskibra yang berjumlah 33 orang. Dan mereka dapat melaksanakan tugas, tidak ada cacat, tidak ada kurang satu apapun. Dan paling membuat kami sangat bahagia sekali, tahun ini Paskibraka Kabupaten Sintang di bawah asuhan Kesbangpol. Kami berhasil mengukir sejarah, ada yang terpilih untuk di tingkat provinsi 2 orang dan satu di tingkat nasional, yaitu Rapi yang berasal dari Semba Negeri 1 Sintang.
7: Sementara itu, Tri Hastuti, orang tua anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026, Irsyan Putra Rajendra, siswa SMA Negeri 1 Sungai Tebelian, mengaku bangga putranya berhasil menjadi bagian dari pasukan yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara kemerdekaan tingkat Kabupaten Sintang. Tri Hastuti mengaku bangga melihat perjuangan putranya hingga berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan Irsyan menjadi Paskibraka Kabupaten Sintang bukanlah sesuatu yang diraih secara instan.
9: Orang tua dari Irsyan Putra Rajendra, bangga yang pasti. Perjuangannya keras banget, soalnya dia dari jauh ya, dari Pandan, SMA 1 Sungai Tebelian. Memang dia udah dari SMP ya, memang anaknya Paskibraka.
7: Tri Hastuti berharap pengalaman menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Sintang dapat menjadi bekal berharga bagi Irsyan untuk terus berkembang dan meraih prestasi di masa mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kasrem 121 Alam Banawanawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki mengapresiasi berbagai pihak atas suksesnya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Rektas ke 129 Kodim 1206 Putusibau tahun 2026. Program TMMD Rektas ke 129 tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik dikerjakan secara gotong royong dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan oleh Satgas diantaranya yaitu pembangunan jalan dan perehaban rumah tidak layak huni atau RTLH, lalu MCK, sumur bor, jembatan, serta berbagai fasilitas umum dan tempat ibadah. Selain itu, kegiatan non-fisik juga dilaksanakan melalui berbagai penyuluhan dan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Sintang berpesan kepada anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 untuk tidak berhenti menjadi teladan, yaitu pada saat pengibaran saja. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
11: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan kepada para anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 agar mampu menjadi teladan bagi generasi muda. Pesan tersebut disampaikannya saat malam pengukuhan Paskibraka di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu kemarin. Bupati menegaskan para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan, termasuk latihan fisik serta pembentukan mental dan karakter. Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas pengibaran bendera, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun sikap disiplin, nasionalisme, dan kepemimpinan.
12: Ini adalah bentuk kepercayaan, kehormatan, dan amanah besar yang diletakkan di atas pundak kalian. Menjadi bagian dari Paskibraka berarti kalian siap menjadi simbol keteladanan, nasionalisme, dan jiwa kepemimpinan generasi muda di Kabupaten Sintang.
11: Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kekompakan yang terbentuk selama menjalani proses sebagai Paskibraka diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan yang positif di lingkungan masing-masing. Di akhir pesannya, Bupati meminta anggota Paskibraka Kabupaten Sintang tidak berhenti pada tugas pengibaran bendera. Pengalaman selama menjadi Paskibraka dapat menjadi bekal para anggota untuk melanjutkan pendidikan, berorganisasi maupun berkontribusi di tengah masyarakat dan pembangunan daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu yaitu menurunkan tim kesehatan dalam upacara peringatan Bendera Merah Putih HUT atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Pelayanan 1 Atap Pemkap Kapuasulu pada Senin kemarin. Tim yang didampingi oleh Kepala Bidang PSDK Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu yaitu Kak Elyani Rinsapsari menyatakan bertugas memastikan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama upacara berlangsung. Para petugas melakukan pemantauan dan memberikan pertolongan pertama kepada sejumlah peserta yang mengalami gangguan kesehatan. Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari dukungan Dinkes PP dan KB agar pelaksanaan upacara berjalan aman dan lancar. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan perlombaan dan pesta rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
13: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan bertajuk Pesta Rakyat dalam perlombaan, diantaranya bola kaki, voli, dan hiburan rakyat. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisus Murjani mengatakan, kegiatan perlombaan tersebut dilaksanakan atas dukungan dari pihak Kecamatan Ketungau Hulu. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan pelajar di perbatasan Kabupaten Sintang. Pesta rakyatnya dilaksanakan 16 dan 17 Agustus 2026. Selain kegiatan perlombaan, juga dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Camat Ketungau Hulu.
14: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 setelah upacara.
13: Amrisus Murjani menambahkan warga perbatasan dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 serta dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan yang lebih maju lagi. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi mewakili Bupati Kapuas Hulu menghadiri upacara penutupan TMMD reguler perbatasan ke-129 tahun 2026 Kodim 1206 Putusibau pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan SDN 06 Apan yaitu Desa Langan Baru Kecamatan Mbalo Hulu tersebut secara resmi ditutup oleh Brigjen TNI Agus Firman Yusmono selaku Inspektur Kodam 12 Tanjung Pura. Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi yang mewakili pemerintah daerah menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI khususnya Kodam, maksud kami khususnya Kodim 1206 Putusibau serta seluruh pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pelaksanaan TMMD tersebut. Kehadiran TMMD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta penguatan semangat gotong royong di wilayah perbatasan. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Pagi hari ini ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Anda bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya.
1: Oh, lengkap. Baiklah ya, sudah lengkap semuanya. Kita absen ya satu-satu di pagi hari ini, diawali dengan Sintang ya. Ada Riko, selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan. Belum lengkap Mai, kena Sambas belum bergabung ya.
1: Ini sudah ada ini.
2: Oh, sudah ada ya. Ini, oh, sorry. Entikong maksudnya ya. Entikong yang belum.
1: Entikong ini.
2: Oh, Sanggau. Absen. Oh, absen ya, absen. Oke.
1: Sudah lengkap ini. Pas formasi kita berempat ya. Gimana Sintang pagi hari ini?
2: Sintang aman terkendali ya, meskipun cuaca terkadang panas tapi gumpalan awan di udara ini pekat ya. Semoga cuaca segera pulih. Tadi malam ada rintik-rintik hanya berapa detik gitu ya, berharap hujan deras tapi malah enggak hujan. Mudah-mudahan segera hujan sehingga udara kembali normal. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini melintasi jalan Siponggorai Lengang Mei. Kembali ke Anda Mei.
1: Baik, terima kasih Riko. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Jackie, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan salam sehat ya untuk kita semuanya. Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi cuaca pagi hari ini, mungkin seluruhnya ya di Kalimantan Barat ini memang tidak begitu mengizinkan begitu ya, tidak sehat begitu. Kalau untuk Sanggau sendiri, ini ada beberapa titik-titik tertentu yang diguyur hujan dengan intensitas sedang begitu. Di Sanggau, di Sabah Merah ini diguyur hujan dengan intensitas sedang, kemudian ada tempat tertentunya begitu, yang lainnya Sanggau Permai dan sebagainya itu rintik-rintik begitu Mei. Untuk lalu lintas pagi ini aman terkendali begitu Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk update situasi terkini ya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada Firdaus pagi ini, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan.
1: Gimana Sambas pagi ini?
4: Pagi hari ini Sambas pantauan cuacanya cukup cerah ya Mei ya, dan udah mulai terasa panas dan beberapa hari juga masih panas. Tapi untuk arus lalu lintas di Sambas terpantau lancar sekali Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini terpantau masih cukup gelap karena satu, berawan juga pagi hari ini, matahari belum muncul dari tadi ya, masih tertutup awan maksudnya. Lalu juga asap masih cukup tebal di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas sendiri pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman, ya kembali lagi jalan ini memang tidak terlalu ramai ya setiap paginya, cuma memang ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya hari ini ada kemacetan ya, seperti di sekitar Pasar Flamboyan ya, lalu dari dan menuju Jembatan Kapuas. Dan kalau berbicara hujan, kemarin loh hujan kemarin hujan ya, Kota Pontianak sore sekitar ada 30 menit, tapi memang asap masih cukup tebal ya. Jadi masih diimbau untuk masyarakat beraktivitasnya pakai masker kalau di luar ruangan ya. Oke, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini.

0: Peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan. Unit penyelenggara seleksi calon dan penerimaan calon pegawai kompetensi pegawai ASN atau UPTBKN wilayah Kalbar, Ismail mengatakan, ASN sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab mendukung program pemerintah dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Menurut Ismail, kritik terhadap pemerintah yang berkembang di media sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat, namun setiap pihak diminta mengambil sisi positif dan tetap melakukan introspeksi terhadap kontribusi masing-masing bagi bangsa. Ismail juga menilai kinerja ASN tidak dapat dipukul rata hanya berdasarkan pandangan negatif yang berkembang di ruang publik. Ia mengajak setiap aparatur melihat kembali sejauh mana pengabdian yang telah diberikan kepada negara. Semangat pengabdian disebut juga menjadi perhatian nilai harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang serahkan remisi kemerdekaan bagi narapidana. Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih Mai. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini menyerahkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yaitu terkait dengan remisi kemerdekaan kepada sebanyak 296 warga binaan di Lapas 2B Sintang. Jadi ini memang momentum setiap tahunnya ya. Dan penyerahan ini, Mei, juga pendengar, ini dilakukan langsung yaitu pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan kegiatan ini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang, tepatnya kemarin pada Senin 17 Agustus 2026. Dan dalam kesempatan tersebut juga, selaku Kepala Pemasyarakatan Kelas 2B Sintang yaitu Muhammad Rizal Faudi, beliau menjelaskan bahwa memang pemberian remisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebanyak 288 orang mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sementara itu untuk 8 orang lainnya dinyatakan bebas langsung pada hari kemerdekaan kemarin. Dan hadir juga orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, yang hadir menyaksikan secara langsung juga dan menyerahkan secara langsung surat keputusan yaitu pemberian remisi dan memberikan pesan yang menyentuh kepada 8 warga binaan yang menghirup udara bebas kembali ya ke tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut ia meminta mereka ini untuk bersabar ya, bersabar dalam menghadapi tantangan di mana ketika ada stigma dari lingkungan sosial, yaitu saat mereka kembali ke tengah masyarakat ya, dengan ya kita paham sendiri kalau udah kembali ke masyarakat apapun itu kita harus taubat, harus kembali membuktikan bahwa kita itu bisa berubah dan bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Dalam hal tersebut Bupati Sintang juga memberikan motivasi kepada para mantan rapidana ini untuk mampu membuktikan ya perbuatan positif untuk menepis hal-hal yang sudah terjadi selama menjalani masa kurungan. Nah, mudah-mudahan setiap yang memiliki kesempatan untuk diberikan kembali bisa membuktikan bahwa aku bisa lebih baik, aku bisa bertaubat gitu. Mai, kembalikan damai.
0: Baik, amin. Terima kasih ya. Kita bergeser setelah dari Sintang, kita ke Sanggau. Bupati Ontot minta masyarakat jangan lupakan sejarah. Jeki, silakan.
2: Baik, Mei. Untuk informasi pertama dari Sanggau, ini terkait dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menegaskan begitu berkenaan dengan hari kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang kita teruskan. Ya. Dan pernyataan itu disampaikan Ontot saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam. Dan ia juga mengingatkan masyarakat bukan masyarakat Kabupaten Sanggau dan bangsa Indonesia agar tidak melupakan fakta sejarah yang menjadi pondasi berdirinya negara ini. Ia menilai pemahaman terhadap sejarah penting agar generasi saat ini mengetahui panjang dan beratnya perjuangan merebut kemerdekaan. Dan menurut Ontot, momentum HUT ke-81 RI tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus menjadi pengingat tentang tanggung jawab menjaga kemerdekaan. Semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata persatuan dan pengabdian bagi daerah serta bangsa. Ia juga menegaskan kemerdekaan merupakan amanah yang harus dijaga bersama melalui tindakan nyata dan semangat kebangsaan. Ia mengajak masyarakat menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Sanggau dan Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Mei, demikian informasi ke yang pertama. Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas, PLB Temajo segera diresmikan, akses perbatasan jadi harapan baru. Firdaus, silakan.
3: Ya betul sekali Mei, PLB Temajuk kabar baiknya akan segera diresmikan dari wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Pos lintas batas atau PLB Temajuk dijadwalkan akan diresmikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pada 21 Agustus 2026. Persiapannya di lokasi pun terus dilakukan menjelang peresmian tersebut. Bagi masyarakat Temajuk, kehadiran PLB ini tentu bukan sekadar soal adanya fasilitas baru di perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan juga PLB diharapkan bisa membuat akses untuk menjadi lebih mudah sekaligus membuka peluang baru, terutama untuk kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas berharap keberadaan PLB Temajuk nantinya ikut menggerakkan usaha masyarakat, termasuk UMKM dan sektor pariwisata. Apalagi Temajuk memiliki potensi wisata dan produk lokal yang bisa dikembangkan ketika akses kawasan semakin terbuka. Dan peresmian PLB Temajuk juga akan diramaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti Fun Run Border Temajuk, Festival Kuliner, Pentas Seni dan juga Bazar UMKM. Nah, jadi momentum peresmian ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tapi juga jadi kesempatan nih buat masyarakat untuk memperkenalkan potensi daerahnya. Dan dengan dibukanya kembali akses perbatasan, masyarakat tentu berharap Temajuk semakin ramai, aktivitas ekonomi tumbuh dan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas bisa berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru, Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi pertama dari Sambas. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, di mana momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat pentingnya menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda untuk memahami kembali sejarah perjuangan bangsa sehingga semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan tetap terjaga. Menurut Norsan, perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata maupun bambu runcing. Misi kemerdekaan dapat dilakukan melalui prestasi, pembangunan, serta kontribusi positif sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Gubernur Kalimantan Barat usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin pagi di halaman kantor Gubernur Kalbar menyampaikan pemahaman sejarah perlu kembali diperkuat terutama di kalangan generasi muda. Hal ini penting agar generasi penerus mengetahui perjalanan bangsa serta memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Wagub Sintang pimpin upacara penurunan bendera kemerdekaan. Riko, silakan.
1: Baik, Mai. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang, yaitu Florensius Roni, memimpin jalannya penurunan bendera merah putih. Sebelumnya pada pelaksanaan upacara menaikkan bendera merah putih adalah Bupati Sintang, itu Gregorius Herculanus Bala. Dan dalam hal ini rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Sintang ini resmi ditutup, yaitu dengan pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih, di mana kegiatan ini dipusatkan di Stadion Baning Sintang, tepatnya kemarin 17 Agustus 2026 sore, yaitu berlangsung dengan lancar, tertib, dan juga penuh kehormatan. Mai dan juga pendengar, dalam hal tersebut Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri bertindak secara langsung sebagai inspektur upacara. Dan rangkaian kegiatan ini diawali dengan parade peserta yang memasuki lapangan utama dan diiringi oleh yaitu penampilan memukau dari drum band Gita Pro Elysia et Patria dari SMA Swasta Pancasila Sintang, dan ini tentu berpaduan juga dengan drum band dan juga yang menyanyikan lagu nasionalisme. Suasana juga semakin terasa hikmat dengan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh paduan suara yaitu dari siswa-siswi MTs Negeri 1 Sintang. Jadi suasananya luar biasa sekali, dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh masyarakat, kemudian TNI Polri, dan juga OPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Ikut hadir masyarakat-masyarakat tentunya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih profesi ketika penurunan bendera merah putih. Nah, ini kesempatan terbuka untuk masyarakat kemarin, dan terlihat sekali Mei antusias masyarakat ikut andil menyaksikan yaitu upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung sampai sore banget kemarin, juga atraksi-atraksi yang memukau. Dan momentum ini tentu juga mengingatkan tentang kemerdekaan tahun ini, diharapkan mampu teguhkan rasa cinta tanah air kepada seluruh elemen masyarakat, tersebih bagi masyarakat yang ada yang tinggal di daerah perbatasan, daerah pelosok negeri. Tentu ini bukan hanya sebagai seremoni, tetapi benar-benar mencintai tanah air, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan terbukti Mai di Sintang sendiri, ornamen merah putih ini terlihat jelas ya di sepanjang jalan protokol rel hingga ke dalam gang-gang. Ini kelihatan sekali warna merah putih, umbul-umbul. Dan yang lebih menarik lagi, kalau di Sintang ini berlangsungnya yaitu perlombaan tarik tambang, panjat pinang, bola voli, bola kaki, mini soccer, macam-macam. Pokoknya ini seru banget, hampir di setiap RT RW yang ada di Sintang nih, Mai. Luar biasa. Kembalikan damai.
0: Baik, terima kasih untuk informasi kedua dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Kopi Liberica Sendoyan makin dikenal. Penggeraknya raih penghargaan Gubernur Kalimantan Barat. Wirdaus, silakan.
2: Iya, terima kasih, Mei. Kabar membanggakan kali ini datang dari Kabupaten Sambas, kembali penggerak Kopi Liberica di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Dedi Akansa mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas dedikasinya membangun komoditas perkebunan daerah. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Dedi dikenal sebagai penggagas gerakan tanam kopi Liberika Sendoyan yang mulai dijalankan sejak 2023. Dari awalnya hanya beberapa hektar, gerakan ini kini berkembang hingga lebih dari 100 hektar dan melibatkan petani, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani di Desa Sendoyan. Nah, menariknya, pengembangan kopi di Sendoyan ini tidak hanya berhenti pada urusan menanam dan memanen. Para petani juga mulai didorong untuk memiliki pasar yang lebih jelas. Salah satunya melalui kerjasama dengan pelaku usaha kopi di Pontianak. Dengan begitu, petani diharapkan punya posisi tawar yang lebih baik dan hasil kopi bisa memberikan nilai ekonomi yang semakin besar. Selain kopi Liberika, pengembangan komoditas lada ini juga ikut dilakukan ya melalui produk lada bubuk kemasan. Dan produk ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sambas. Dan pengembangan tersebut kemudian mendorong terbentuknya koperasi dan pembangunan sentra IKM di Desa Sendoyan. Penghargaan yang diterima Dedi ini jadi semacam apresiasi ya pendengar sekaligus penyemangat agar pengembang kopi dan lada di Sendoyan ini terus berjalan. Ya, harapannya komoditas perkebunan lokal ini tidak hanya menjadi hasil tani, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan petani dan membawa nama Kabupaten Sambas semakin dikenal melalui produk unggulannya. Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sanggau. HUT ke-81 RI, Ketua DPRD Sanggau dorong pemerataan pembangunan. Jeki, silakan.
3: Baik, Mei, informasi kedua dari Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, ini berharap HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan berbagai prestasi. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Sanggau ini. Hendrikus juga menyebut masih muncul kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kondisi infrastruktur jalan dan akses listrik di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dan ia juga menilai ketimpangan pembangunan dapat memicu munculnya berbagai gerakan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap daerah, perhatian seperti Sanggau dinilai perlu ditingkatkan. Dan kendati begitu, ia menyebut kondisi di Sanggau tetap aman dan terkendali karena masyarakat masih terbuka untuk berdialog. Ia berharap komunikasi tersebut berhasil menghasilkan solusi nyata dan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi kedua, Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi kedua dari Sanggau. Baik, ada iklan ya? Baik ya, kayaknya memang Riko kayaknya ini ya ingin menyemarakan pagi hari kita ya, masih dalam semangat kemerdekaan gitu ya Riko ya.
1: Betul sekali, merdeka dong, merdeka. Nah gitu iya.
0: Belum puas lombanya kemarin, belum
1: Mei, hari ini masih lanjut, apalagi kalau untuk karyawan RRI Sintang nih, ini udah siap-siap nih akan adakan lomba ya, banyak banget lomba, salah satunya nanti yang memiliki hobi dunia tarik suara, wah ini ada karaoke, lomba karaoke menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Ini kan keren. Nah, kemudian kalau di kompleks saya, Mei, hari ini, hari kedua ini juga akan berlangsung, yaitu kegiatan ada panjat pinang, kemudian lomba balap karung ya, lalu ada masukkan pensil dalam botol. Ini kan seru karena kekompakan. Termasuk juga panjat pinang, kita menahan kerasnya hidup begitu ya, beratnya beban kita di bawah harus seperti apa bisa berhasil. Nah, ini salah satu apa ya, filosofi ataupun makna yang terkandung dari lomba. Jadi bukan hanya mengadakan lomba, tapi ada makna yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan-kegiatan lakukan ini. Perjuangan, bayangkan penjajah diusir oleh pejuang-pejuang kita, tidak mengenal harta benda, tidak memandang keluarga, nyawa sendiri jadi taruhan tidak masalah. Mm-hmm. Yang penting seperti kita ini bisa menikmati kemerdekaan ya. Merdeka.
0: Itu merdeka. Luar biasa. Ini operator saya juga mau ikutan katanya ya.
1: Boleh.
0: Ini suara emas RR ini ya.
1: Yang penting nah, jangan ikutan di... berisik.
0: Nah, itu kalau dari Sintang ya. Kalau dari Sambas seperti apa kehebohannya, Firdaus?
2: Kalau di Sambas hebohnya ini di jalanan udah warna-warni, Mei, dihiasi dengan sepeda hias nih.
0: Oh, baik.
2: Ini kemarin, oh iya kemarin juga sempat pawai obor ya dari anak-anak Pramuka itu juga ikut meramaikan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-21 yang diikuti dari berbagai jenjang ya, dari SD, SMP dan juga SMA, itu ramai sekali, panjang dan mengular. Nah, itu Bung Us juga nonton pawai obornya, ngantrinya 1 jam baru bisa lewat pulang ya,
0: Mei. Luar biasa.
2: Dan untuk kedepannya juga masih akan ada lomba-lomba lainnya, tapi lomba-lomba kampung ya yang akan meramaikan. Mungkin Bung Us juga bakal join buat cari reward ya, rewardnya.
0: Gak mau kalah ya.
2: Gak mau kalah, lumayan ya.
0: Iya lumayan.
2: Dia hanya dapat centong gitu kan.
0: Lumayan. Di mana dapatnya itu, tapi ya kita tidak melihat hadiahnya lah, tapi kita ikut maknanya serta gitu ya. Betul, maknanya
2: itu yang dicari ya.
0: Baik, seperti itu ya. Kalau di Sambas ya masih meriah sekali, bahkan baru dimulai ini kemeriahannya. Kalau di Sanggau seperti apa, Jeki?
3: Ya, kalau di Sanggau ini masyarakat di Sanggau ini memeriahkan, memang cukup antusias begitu ya. Bahkan setiap RT begitu ini selalu mengadakan ya namanya pertandingan seperti lomba makan kerupuk, kemudian masih ada juga panjat pinang. Ini memang menjadi apa ya, setiap tahun itu dilakukan begitu. Kemudian selain itu juga lomba karung itu tidak pernah tinggal juga. Kemudian karnaval ini juga selalu dilakukan, dilaksanakan setiap tahun begitu. Dan pada pembagian hadiahnya juga tadi malam begitu, saya pas
0: lagi
3: kantor itu, waduh,
1: Jeki dapat hadiah apa? Jeki dapat hadiah apa? Jeki
3: penontonnya aja.
1: Tapi Mai dan juga kawan-kawan, satu esensial yang harus kita tanamkan ya, setiap kita pasti memiliki yang namanya pahlawan yang menjadi apa ya, menjadi kebanggaan kita kan, banyak tuh. Nah, saya mau tahu kalau Mai, siapa sih pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan Mai?
0: R agar jadi
1: lo kok ada suara-suara itu ya? Ya?
0: Operator saya memang dari tadi nggak bisa berhenti ketawa. Ya, kenapa sih?
1: Ayo Mai, siapa Mai?
0: Raden Ajeng Kartini dong, kalau saya ya.
1: Why?
0: Ya kan karena perjuangannya sebagai wanita itu loh, emang
1: emansipasi wanita ya.
0: Gensi sekali tuh, apa tidak menyerah gitu?
1: Oh, is keren. Jeki. Jeki siapa Jeki? Siapa Patimura? Oh, yang ada pisau itu ya?
3: Betul.
1: Parang ya. Oke. Okay. Daus.
2: WR Supatma.
1: Keren. Kalau saya sendiri Jenderal Sudirman dong.
0: Jenderal ya. Sudirman.
1: Rela mati di tengah rakyatnya walaupun sakit-sakitan gitu dong. Oke, Mai, kembali ke Anda.
0: Punya panutan ya, luar biasa. Saya masih agak bingung kenapa operator saya dari tadi ketawa-ketawa terus ya, ini bahaya nih.
1: Belum sarapan kayaknya dia, Mai.
0: Iya, berdua memang belum sarapan kita ya, Mbak ya. Baik seperti itu. Kok saya enggak ditanya di sini di Pontianak seberapa ramai sih?
1: Oh iya benar, Mei, ayo dong.
0: Tapi ada yang unik di Pontianak. Ada salah satu gang di Kota Pontianak, di Gang Bukit Tinggi, oh nggak salah, itu ada lomba mancing.
1: Wow. Tapi juga mancing kemarahan kan?
0: Bukan, mancing ikan ya. Bisa dilihat pesertanya ramai, bapak-bapak ramai, ibu-ibu juga ramai ya. Itu salah satu lomba unik ya, di luar lomba-lomba yang memang biasanya ada di ya masa-masa 17-an. Oke,
1: tapi itu kan menarik, Mai, lomba apa menahan emosi ya, lama banget nggak dapat pancingnya gitu ya.
0: Betul. Jangan-jangan mah nggak ditebar ikan di situ kan? Pancing aja. Baik, seperti itu ya. Kita tunggulah update-update seperti apa kehebohan, keramaian ya, euforia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia selanjutnya ya. Dan karena sudah di penghujung juga ini, terima kasih ya rekan-rekan ya, sudah meramaikan pagi hari kita, menghibur operator saya yang sudah asam lambung.
1: Polos bener sih.
0: Iya. Makanya seperti itu dari pagi. Terima kasih Riko, Jeki dan juga
1: Bunda. Oke.
0: Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat
1: siap,
0: pagi.
1: Merdeka.
0: Dan untuk ada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan kami di pagi hari ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.